0: mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit

0: Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
1: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai
5: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
4: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
5: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
6: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
7: Dari India?
6: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
5: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
3: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis versus global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
5: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
7: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
8: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
9: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
11: This year holds particular significance for China and ASEAN.
12: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun triliun dolar Amerika Serikat.
13: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
12: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
14: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
12: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Q&A. Thank you.
15: Thank you very much.
2: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
16: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Perasek dan untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Setelah

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
2: Kemenangan dramatis

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali lagu pop Indonesia akan kami coba sajikan untuk menemani Anda di pagi ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar kita bergabung kembali bersama dengan program S1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu menyapa edisi Kamis 16 Juli 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

27 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Bergar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita masih akan nantikan dialog Bengkulu pagi ini ataupun dialog Bengkulu menyapa. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan selamat memulai semua aktivitas dan rutinitasnya di hari ini pendengar.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan

Pendengar kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa ataupun Bengkulu pagi ini edisi Kamis 16 Juli 2026.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog Bengkulu Menyapa. Mendengar peringatan bulan penyandang disabilitas menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kesempatan, dan juga potensi yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan tidak hanya berarti memberikan bantuan

0: Pro 1, dan juga ada Bang Ahmad Tarek Aziz Esos dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Selamat pagi Bang Ahmad.
1: Pagi Mbak. Pagi Bang Ramda.
0: Padahal datangnya serempak ya. Tapi masih ditanya kabarnya sehat juga, alhamdulillah ya. Dan juga pendengar dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk berdiskusi bersama kami. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp atau telepon. Bisa juga langsung berkomentar di YouTube channel RRI Bengkulu. Kita ke Bang Ramda terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya tentang perjalanan Bang Ramda ini sebagai seorang musisi dan juga penyandang disabilitas sensorik netra. Silakan Bang Ramda.
2: Oke, terima kasih Mbak sebelumnya. Terima kasih juga untuk RRI udah mewadahi saya untuk ada di sini. Kalau menyangkut tentang perjalanan yang Mbak maksud, nah mungkin diceritain panjang, tapi kita ambil singkatnya aja, short story-nya. Aku itu kena masalah penglihatan sensorik aku ini di usia kurang lebih 11 menuju 12 tahun. Dan itu di waktu masa aku sedang menghadapi ujian nasional tingkat sekolah dasar.
0: Masih SD waktu itu ya.
2: Waktu itu masih penyebutannya tuh Eptanas dengan Caturwulan gitu. Nah, justru karena keadaan itu yang membuat aku harus tidak bisa melanjutkan lagi pendidikan sekolah dasar aku dengan keterbatasan yang aku alamin. Tapi pada dasarnya yang membuat aku terbatas itu bukan nggak bisa melanjutkan sekolahnya, tapi akses di waktu itu di tahun 98 itu sangat-sangat belum memadai untuk di Kota Bengkulu untuk melanjutkan kita sekolah lain. Mungkin memang udah ada SLB, tapi secara masifnya, secara majornya itu kan belum mencakup seperti sekarang gitu Mbak.
0: Benar.
2: Nah, justru karena itu, karena aku tidak bisa melanjutkan, makanya dari orang tua aku menginisiatifin kalau aku itu punya bidang skill yang lain. Akhirnya waktu itu tidak direncanakan, aku pun tidak pernah terpikirkan untuk ada di dunia musik. Karena memang orang tua aku seorang seniman kan, mungkin secara nalurinya dia mengarahkan ke situ, tapi dari pribadi aku tidak pernah berpikir untuk ada di dunia seni kayak gitu. Secara tidak langsungnya ya aku mengalir aja untuk ada di situ dan belajar. Dan pas belajarnya aku, instrumen untuk alat instrumennya itu pun juga aku sangat terbatas karena tahun 99 aku mulai di umur 12 tahun. Itu tuh untuk akses kita belajar apapun itu kan terbatas Mbak. Kita cuma punya media cetak, belum punya media elektronik secara seperti sekarang, internet pun tidak kan gitu. Jadi ya belajarnya itu memang ekstra banget. Nah, singkatnya yaitu tadi dari perjalanan itu aku seorang disabilitas harus punya satu mindset yang membuat aku itu merubah pola pikir, cara pandang, dan bagaimana aku punya satu hal yang bisa aku jadikan ini sebuah titik awal untuk aku bisa melebarkan banyak hal, baik pengetahuan kah, skill yang lain kah, ataupun wawasan yang lain. Ya jadi dunia musik inilah yang akhirnya membawa aku bisa bertemu Bang Torik sama Mbak sekarang, bisa ngobrol di sini dan yang lain. Nah, dari dunia musik inilah aku di usia 14 tahun sudah mulai ngajar secara profesional.
0: 14 tahun ya, luar biasa.
2: 14 tahun aku mulai ngajar secara profesional dan dipercayai untuk ngajar juga beberapa sekolah tingkat pertama dan tingkat lanjut SMA. Nah, disitulah yang membuat aku akhirnya berpikir kalau memang aku ada di posisi ini saat ini, kenapa posisi ini tidak aku kembangkan jadi sesuatu hal yang lebih masif lagi. Jadi jatuhnya tuh majornya tuh jadi lebih luas lagi Mbak. Kalau aku ngajarnya secara private, dan akhirnya aku berpikir, oh kalau cuma private, aku hanya punya satu titik pintu yang bisa aku buka tutup aja.

0: Benar.
1: Tapi ketika aku berpikiran lebih lebih modernnya lagi, aku akhirnya buka kursus dan aku manfaatin teman aku yang punya studio. Nah, studio inilah yang jadi wadah aku untuk lebih banyak lagi ngajar secara profesional. Nah, setelah itu aku berpikir lagi, kalau cuman aku ngandalin ini, karena pasalnya kita di Kota Bengkulu ini yang semuanya masih belum bisa berkembang secara stabil, masih stafnya masih terbatas. Akhirnya aku berpikir, apa ya yang bisa aku lakuin lagi setelah aku bisa bermusik. Akhirnya aku belajar tentang komputer, bagaimana seorang disabilitas sensorik netra itu bisa juga mengoperasikan sebuah komputer perangkat lunak seperti itu, tapi dengan sistem yang berbeda pada orang umumnya yang mengoperasikan komputer. Nah, akhirnya karena aku dikelilingi sama teman-teman yang memang enggak ngelihat aku tentang kekurangan aku ya, akhirnya mereka itu sangat excited untuk ngajarin, ngasih tunjuk apa yang aku enggak paham. Jadi berawal dari itu, aku itu belajar komputer cuma dimodalin teman aku itu sebuah keyboard. Keyboard komputer aja, Pak. Dia bilang, sekarang kalau kamu memang belajar, kamu hafalin dulu nih semua yang ada di keyboard ini.
0: Iya, alfabetnya,
1: alfabetnya
0: ya,
1: dan fungsinya gitu. Kata aku, kalau memang kayak gitu, enggak ngebuang waktu. Ya, masalah waktu itu kamu sendiri yang harus bisa memahaminya. Kalau kamu mau paham, ya kamu harus tahu dulu pondasinya apa gitu, iya, kan. Nah, akhirnya ya udah belajar dari sana, baru aku langsung diajarin bagaimana menjalankan perangkat yang ada di komputer. Nah, mungkin setelah itu akhirnya aku udah paham tentang itu, dan akhirnya aku berpikir lagi, Mbak, kalau aku cuman punya satu atau dua, pasti kita ini selama hidup di dunia ini akan mengalami proses perubahan dan pergantian gitu ya, Mbak. Dan akhirnya aku berpikir, kalau aku cuma ngandalin musik dan cuma ngandalin bisa mengoperasikan komputer, tapi gimana aku bisa memahami bahasa yang ada di dalam sebuah operating system kayak Windows, Linux dan yang lainnya. Bahasanya kan berbeda nih.
0: Benar.
1: Bahasa programmernya gitu. Nah, akhirnya aku belajar tentang bahasa itu, dan akhirnya menuntut aku mau tidak mau aku harus belajar bahasa Inggris. Itu modal awalnya. Dan belajar modal awalnya bahasa Inggris, akhirnya karena aku suka nih belajar bahasa Inggris, aku suka dengan hal yang memang buat aku tuh jadi menstimulus otak aku tuh untuk lebih lagi bisa mengukur seberapa jauh sih otak aku nih bisa mengembangin daya aku untuk berkembang. Akhirnya aku belajar lagi bahasa Turki, bahasa Spanyol, dan bahasa yang lainnya gitu loh. Nah, dari
0: keren ya.
1: Masalah keren itu nanti, Mbak, gitu loh.
0: Masih panjang ya, masih panjang.
1: Bukan, singkatnya gini loh, Mbak. Mau sehebat apapun, mau segimanapun orang diberikan fasilitas, tapi kalau kesadarannya tidak dimunculkan secara awal, apa fungsi fasilitas dan wadah ini itu apa fungsinya gitu loh, Mbak.
0: Benar.
1: Nah, jadi akhirnya itu tadi, dan sekarang profesi aku itu sebagai pengajar, pengajar musik, pengajar komputer
0: ya,
1: juga instruktur ini public speaking dan beberapa bahasa asing yang lainnya gitu.
0: Berarti sejauh ini belajarnya otodidak semua ya, Bang ya?
1: Ya, kalau sekarang nggak bisa lagi kita bilang otodidak.
0: Kalau dulu otodidak ya?
1: Iya, kalau dulu otodidak, kalau sekarang otomatis.
0: Mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, juga.
1: Iya, Mbak. Karena kenapa? Setiap orang yang tidak mau membuka wawasannya dan tidak mau merubah cara pandang dan mindsetnya, sudah kita akan tertinggal, karena dunia ini akan berkembang, teknologi akan berganti. Sekarang kalau kita mau bilang nih, kita sekarang interaksinya sama gadget secara fisik nih ya kan.
0: Benar.
1: Nah, tapi 10, 15, 20 tahun lagi kita tuh enggak perlu lagi bersentuhan dengan fisik secara, kalau kita mau mengakses teknologi. Karena kenapa? Karena sudah ada akan yang membangun sistem penanaman chip di dalam tubuh manusia. Dan jadi kita hanya menggunakan perintah apa? Perintah otak kita. Misalnya Mbak mau buka komputer, ya udah Mbak, cuma dalam pikiran open your computer.
0: Kita nggak tahu ya kecanggihan teknologi kedepannya nanti bagaimana ya. Siapa tahu nanti bisa seperti itu, begitu ya,
1: Mbak? Memang seperti itu, Mbak. Karena sekarang anggap aja contoh sederhananya. Sekarang orang siapa yang nggak pakai AI?
0: Benar. Gitu ya.
1: Nah sekarang kita tahu fasenya teknologi itu kan ada. Anggap aja misalnya kita dulu cuma pakai HP domofon gitu loh. Nokia sejenis, yang cuma bisa nulis teks nelpon. Setelah itu berkembang, akhirnya punya BBM dan yang lain-lain. Sampai sekarang kita bisa video call.
0: Benar. Nah,
1: dan perubahan teknologi kecanggihan itu juga tidak memungkinkan. Sekarang kita pakai AI. Apakah tidak mungkin program yang sudah dibuat dari orang-orang, anggap aja seperti OpenAI dari dari ini, dari yang kita sudah nikmati seperti kita mau ChatGPT, Gemini dan teman-teman yang lainnya.
0: Benar. Ya, sudah banyak sekarang.
1: Sudah banyak kan sekarang. Kan? Nah sekarang fungsinya akan bergeser, Pak. Sekarang orang menggunakannya untuk apa? Untuk buat buat konten, cari bahan dan yang lain-lainnya. Tapi nanti beberapa waktu ke depan AI ini udah nggak peranannya seperti itu lagi. Mereka akan menggantikan fungsi manusia gitu. Nah sekarang Mbak duduk di sana, Mbak cuma ngandalin pikiran Mbak, itu kan sudah sistem yang berbeda jadinya kan. Nah sekarang Mbak misalnya mau ngelakuin sesuatu hal, ya mungkin kita tidak akan lagi lebih banyak menggunakan gerak tubuh, tapi cukup dengan bahasa perintah pikiran kita gitu. Nah inilah stigma yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Nah, mau atau tidak, siap atau tidak. Kita bukan bahasnya siap atau tidak, mau atau tidak, tapi itu yang akan terjadi gitu.
0: Baik. Kita ke Bang Ahmad terlebih dahulu ya. Kalau tadi kita sudah melihat bersama-sama dan juga mendengarkan ya bagaimana Bang Ramdah sendiri ya akhirnya bisa berkarya sampai sejauh ini. Kalau dari Bang Ahmad, kita balik ke tema kita pagi hari ini. Mungkin pendengar dan juga masyarakat ini masih belum tahu nih ya, sebenarnya masyarakat yang inklusif itu masyarakat yang seperti apa? Boleh Bang Ahmad disampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka.
2: Iya, terima kasih Mbak Agnes. Terima kasih juga sama Radio Republik Indonesia yang sudah memberi kesempatan. Kesetaraan yang kita pahami ya dari perkumpulan mitra masyarakat inklusif itu, lebih disingkatnya kita sering sebut PMMI, bagaimana kita melihat teman-teman difabel, penyandang disabilitas ini bukan lagi pada mereka tidak bisa kayak gitu. Nah itu artinya perspektif Mbak ya yang harus benar-benar dibangun oleh lingkungan atau masyarakat umum. Bagaimana ngelihat teman-teman disabilitas itu bukan lagi ketidakbisaannya. Karena kenapa? Ini dua arah juga. Saya menyimak betul apa yang disampaikan Bang Ramdan, bagaimana transformasi dia dari non-disabilitas di umur belasan tahun dan menjadi seorang disabilitas sensorik netra. Saya meyakini di situ ada proses penerimaan diri juga yang berat.
0: Benar. Kayak gitu. Meskipun panjang ya prosesnya.
2: Panjang, kayak gitu. Nah, dan kebanyakan juga difabel di lingkungan kita itu dari empat ragam itu untuk sampai di fase dia menerima diri pun juga berat. Nah, kenapa penting kesetaraan? Inklusi itu kesetaraan ya, sama itu katanya, kesetaraan. Nah, karena kenapa? Kita dua arah. Dua arah, teman-teman difabel juga bertarung untuk menerima dirinya. Kita lingkungan, teman, sahabat, keluarga, masyarakat, pemerintah, di situ ruang kita untuk bagaimana menghilangkan perspektif yang menganggap mereka tidak bisa. Nah, ternyata apa kejadian kan? Bagaimana penjelasan Bang Ramdan tadi, seorang difabel netra, pemikirannya bahkan udah canggih betul.
0: Kan? Udah jauh ke depan.
2: Udah jauh ke depan. Nah, tinggal lagi kan? Ya alhamdulillah ya, kita Radio Republik Indonesia RRI di Bengkulu sudah memberi ruang untuk teman-teman hadir terus bercerita. Nah, bagaimana juga nanti ada lembaga-lembaga masyarakat, berikan mereka nih ruang untuk mereka berkembang kayak gitu kan. Ketika mereka butuh akses pendidikan seperti apa bisa pemerintah akomodasikan. Ketika mereka butuh akses pekerjaan apa yang bisa diakomodasikan oleh pemerintah. Begitu juga kalau masyarakat, apa yang bisa dilakukan? Menghilangkan diskriminasi dan stigma. Benar. Itu kesetaraan yang penting, Mbak.
0: Tapi kalau dari Bang Ahmad sendiri, menurut Abang ya, untuk kondisi sekarang nih, kondisi inklusi bagi penyandang disabilitas di masyarakat saat ini,

0: seperti apa nih? Apakah sudah dirasakan kesetaraannya atau bagaimana gitu?
1: Ya, kalau proses pada sudah pada jalannya, alhamdulillah sudah di Kota Bengkulu ini. Bagaimana untuk menciptakan ruang-ruang yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Hanya saja masih butuh dioptimalkan.
0: Misalnya gitu.
1: Belum ada inovasi daerah ini yang betul-betul bisa menjangkau teman-teman difabel itu untuk bisa berkembang. Seperti apa ya, kalau kita di PMM itu sering bedah, sebenarnya secara regulasi sudah ada, tapi implementasi dari regulasi yang belum masih sangat. Kalau kita ukur sekarang ada berapa sih CPNS atau PNS ASN yang ada di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu ini yang sudah yang sudah menerima penyandang disabilitas. Padahal di situ angkanya sudah jelas ya, 2% untuk teman-teman penyandang disabilitas. Apakah itu sudah terisikan? Kayak gitu. Itu itu kan pasti deliknya apakah teman-teman sudah mendaftar?
0: Benar.
1: Apakah teman-teman juga sudah siap? Nah, bukan ke situ. Itu kayak kita cari aman kalau bahasa sederhananya ya. Nah, kalau kita ukur itu rasanya sangat kecil sekali persentasenya. Di perusahaan, apakah hak teman-teman di 1% itu di setiap perusahaan itu sudah terisikan? Nah, kalau kita tanya hanya menanya apakah teman-teman difabel sudah siap, kayaknya nggak pas juga kalau kita hanya menitik beratkan itu ke teman-teman difabel itu sendiri. Tapi bagaimana peran lintas sektor yang untuk mewujudkan kesetaraan itu yang sangat penting kayak gitu.
0: Tapi kampus, biasanya untuk menerima kuota disabilitas dari luar gitu ya, untuk penerimaan di suatu instansi itu melihat background pendidikan juga atau bagaimana nih, Bang?
1: Masih. Iya, minimal S1. Kayak gitu kan. Nah, ini udah kalau ada kata minimal S1 ya, teman-teman sangat persentasenya akan sangat kecil, Bang Ramdan. Benar, ya. Benar. Hanya berapa sekarang teman-teman difabel?
2: Aku enggak termasuk kategori itu.
1: Nah, Bang Ramdan mohon maaf ya, tapi kenyataannya Bang Ramdan pun ijazahnya
2: enggak, aku enggak punya ijazah.
1: Enggak punya.
2: Sekolah pun aku enggak tamat.
1: Ah, itu. Kalau dibilang harus minimal S1 udah gugur nih.
0: Benar.
1: Satu. Nah, di mana ruang yang bisa kita berikan, apakah karena pekerjaan itu berkaitan dengan pendidikan ya, akses pendidikan, apakah sekolah sekarang sudah memberi ruang seinklusi itu untuk teman-teman difabel kayak gitu. Nah, untuk mereka tetap lanjut ke sekolah kayak gitu, dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kalau misalnya syaratnya ini, dan apakah program pemerintah sudah nih kayak untuk mencapai kuota itu, pemerintah memberikan beasiswa per tahun misalnya kan, untuk teman-teman difabel lanjut ke perguruan tinggi.
0: Benar-benar.
1: Jadi dalam skala 1 tahun ada 10 anak difabel yang masuk di perguruan tinggi. Itu diprogramin betul. Nah, akhirnya kejawab, Mbak. Kuota 2% di pemerintahan dan 1% di dunia usaha. Kalau sekarang, oh iya, pemerintah sekolah luar biasa sudah ada dari dulu. Ya, enggak serta-merta teman-teman difabel itu hadir di sekolah luar biasa kayak gitu. Nah, bahkan sebenarnya teman-teman mampu di sekolah umum kayak gitu. Itu sih, Mbak.
0: Itu dari akses pendidikan ya, Bang ya. Kalau dari pelayanan, kantor pelayanan ataupun fasilitas umum bagaimana nih, Bang?
1: Nah, ya, betul. Nah, kalau kantor pelayanan misalnya, saya lihat di media sosial ya, pemerintah, kita juga terima kasih Bang ya, sebagian teman-teman itu emang membutuhkan alat bantu kursi roda, alat bantu tongkat. Tapi pertanyaannya, mau dipakai di mana itu?
2: Betul.
1: Kayak gitu kan, mau dipakai di mana nih kursi roda? Sedangkan misalnya ruang publik itu, jalur kursi rodanya nggak ada. Oh, untuk memudahkan mobilisasi saat di rumah saja. Kalau di rumah, bahkan teman-teman itu senyaman mungkin tidak menggunakan kursi roda. Dia akan beraktivitas sesuai kenyamanannya. Bahkan tidak menggunakan alat bantu pun, dia kalau teman netra, saya yakin nggak akan dia pakai tongkat di rumahnya. Ya kan? Tapi, oke,

0: kita seremoni kasih bantuan tongkat untuk teman-teman netra, tapi akses di luaran nggak ada yang disiapin kayak gitu. Dikasih kursi roda, mau ngapain dia dari rumah berkursi roda? Ada sebagiannya, hanya sedikit sebetul, tapi bagaimana dia bisa keluar rumah itu yang sangat penting. Masih sangat minim sih mbak, ada kursi roda, ada tongkat, tapi aksesnya, ruangnya juga nggak ada sekarang.
1: Berarti untuk perhatian pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada ya?
0: Sudah ada dalam memberikan bantuan, hanya saja di level keduanya mempersiapkan alat itu digunakan untuk di mana.
1: Benar-benar. Belum pada penempatannya seperti itu ya. Baik, kita ke Bang Ramdah lagi nih ya. Tadi kita juga bahas ya, kalau Bang Ramdah sekarang itu sebagai pengajar juga ya Bang ya?
2: Ya.
1: Baik dari sisi musisi maupun komputer sendiri. Tapi dalam perjalanan berkarya sendiri, tantangan apa nih yang paling sering dihadapi dari segi musisi dan juga belajar komputer sendiri sebagai disabilitas sensorik netra?
2: Kalau dibilang tantangannya, mungkin kita harus balikin dulu ke keadaannya dulu ya mbak. Misalnya di tahun di bawah 2010-an itu untuk secara belajar itu udah jadi tantangan kan, belajarnya juga harus lebih ekstra lagi. Mau belajar itu kita, misalnya aku mau belajar musik, anggap aja instrumen yang lain nih, mau belajar piano, itu susah kalau untuk belajar waktu itu. Karena kenapa? Setiap orang itu punya cara penafsiran mereka ketika mereka ada yang mau belajar gitu. Bahasanya seperti ini, kalau kamu mau belajar aku, kamu mau bayar berapa gitu. Intinya kan gitu. Nah itu salah satu bentuk tantangan. Itu tantangannya bukan untuk difabel atau enggak semua itu mbak, di masa itu ya yang aku bilang, karena untuk akses kita mau cari tahu, mau belajar itu kan masih minim
1: waktu, masih itu susah waktu itu ya.
2: Nah kalau dibilang selanjutnya apalagi, ya jelas mbak, kita di kota kita yang sekarang seperti ini nih, kita tuh minim wadah, fasilitas juga, tenaga kerjanya juga. Nah itu kan jadi salah satu PR besar juga tuh, kayak gitu. Nah misalnya anggap aja di RRI ini, misalnya ada teman tuli, teman tunarungu yang memang mereka tuh gak punya sistem pendengaran, gak bisa ngomong sama sekali. Diundang di sini, siapa yang mau jadi juru bicara mereka?
1: Benar-benar.
2: Kan kayak gitu. Nah untuk sekarang hal seperti itu kan nggak istilahnya tuh nggak bisa kita bilang lagi. Apa tantangannya? Bukan itu lagi bahasanya kan sekarang. Mau atau enggak gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Nah sekarang ya itu. Sekarang kalau aku mau bilang di zaman aku belajar itu ya tantangannya banyak. Fasilitas, alat, terus tenaga pengajarnya. Justru itulah mbak yang membuat aku punya kesadaran dalam pemikiran aku. Ketika aku udah belajar, udah bisa, ya kenapa aku mempersulit untuk bisa ngajarin orang yang mau belajar gitu? Karena secara pengalaman aku gitu loh, mbak. Aku ngajar di PMMI, kami buka kursus musik gratis untuk teman-teman disabilitas. Aku nggak ada ngambil pembayaran di situ, gitu. Ya karena itu tadi baliknya ke pengalaman aku, betapa sulitnya aku untuk belajar, mengembangkan diri saat itu. Jadi itu bukan salah satu alasan untuk aku menjadi titik peluang aku mencari keuntungan. Bahasanya itu aku nggak mau balas dendam deh. Waktu dulu aku kayak gitu. Enggak. Ya makanya itu aku bilang ke teman-teman yang mau belajar, ayo belajar. Aku nggak maksa kamu harus bisa seperti aku, enggak. Karena kita punya kapasitas yang berbeda-beda secara secara kemampuan, terus intelektual kan berbeda-beda. Nah jadi aku itu tipikal orang kalau misalnya ada yang mau belajar, aku tuh nggak langsung ngajarin mbak.
1: Tapi
2: aku akan menggali bagaimana psikologisnya dulu, karakternya, tipikalnya, treatment yang harus aku ajarin ke orang ini nih, nggak bisa aku ajarin. Misalnya aku ngajarin Bang Torik, treatmentnya kita ngajarnya santai-santai aja nih. Nah tapi ketika aku ngadapin anak, misalnya dengan autisme seperti itu mbak.
1: Benar ya. Ini kan tantangan yang luar biasa ya.
2: Tantangan yang luar biasa kan, karena aku harus mempelajari lagi. Di mana timingnya dia tuh enak diajak kita komunikasi, di mana saat dia tuh memang nggak bisa kita ajak komunikasi. Nah itu kan berkaitannya kan tentang bagaimana karakter yang harus kita buat juga untuk dia, tentang kenyamanan, terus kita mengenal psikologisnya juga. Nah, inilah yang harus selalu aku terapkan setiap aku ngajar, mau sama siapapun, mau teman difabel, mau non difabel, karena aku ngajarkan bukan cuma difabel mbak, tapi untuk non difabelnya juga gitu. Nah jadi ya seperti itu, aku ngajar tapi aku juga menerapkan tentang bagaimana ilmu psikologisnya gitu.
1: Baik, tapi sejauh ini ada wadah juga dari pemerintah misalnya untuk teman-teman disabilitas dalam menimba ilmu, sejauh ini bagaimana?
2: Nah kalau dari pemerintah kan sudah dibilang sama Bang Torik tadi sudah disinggung, ada mbak. Tapi ya itu tadi tingkat selanjutnya itu kan stuck di situ.
1: Itu dari fasilitas, tapi kan kalau dari Bang Ahmad tadi menyampaikan, kalau dari sisi mungkin
2: secara bantuan,
1: iya, ilmu dan juga mungkin ada sosialisasi atau mungkin ya dari abang sendiri ya mengajar untuk teman-teman disabilitas itu ada atau tidak?
2: Setahu aku ya enggak mbak. Setahu aku ya, ini sependek yang aku tahu dan sepengalaman aku. Bahkan aku sendiri pun tidak pernah dapat bantuan, gitu loh. Bukan aku berharap bantuannya dari aku ngomong di RR, enggak. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Dari aku ngalamin disabilitas sampai detik ini, aku belum pernah dengar tuh misalnya dari pihak mana menyediakan misalnya bantuan untuk teman-teman ini, enggak pernah. Nah karena itu yang aku alamin juga, justru karena keadaan seperti itu, ya aku seorang difabel ini yang ngalamin masa susahnya belajar, masa susahnya untuk ngembangin diri. Nah, jadi peluang inilah yang aku akan tumpahin di PMMI, gitu loh. Untuk apa? Kita mbak, yang namanya manusia itu akan meninggalkan legacy, gitu loh. Mbak ada di sini, melanjutkan legacy siapa? Senior mbak sebelumnya kan, nah seperti itu juga. Misalnya Bang Torik masih di PMMI, Bang Torik nanti nggak selamanya di PMMI, sama seperti aku di PMMI ngajar, aku nggak selamanya di situ. Makanya sebelum aku selesai di PMMI, aku buatlah legasi untuk apa? Untuk selanjutnya, karena hal itu yang bermanfaat itu jauh lebih penting mbak daripada yang menguntungkan.
1: Benar.
2: Yang menguntungkan itu secara personal, tapi yang bermanfaat itu untuk majornya, untuk masifnya gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Kalau mau diberikan perhatiannya seperti yang aku udah sampaikan tadi, untuk aku tantangannya seperti itu. Dan bagaimana untuk saat ini nggak ada lagi bahasanya tuh apa sih tantangan yang dihadapi sekarang itu, mau atau enggak?
1: Karena fasilitas sekarang sudah ada ya, baik itu mungkin belajar mandiri dari AI ya.
2: Nah, iya mbak. Mau dimanapun kita sekarang. Pertanyaan tuh mau belajar atau enggak gitu loh.
1: Baik, ini kan tadi juga menyinggung soal PMMI ya. Nah ya, dari PMMI ini sendiri kegiatannya apa saja nih kalau sejauh ini Bang Ahmad?
0: Ya, semenjak kita komunikasi intensif sama Bang Ramdah yang notabene musisi difabel, kemarin kita coba berdiskusi terkait bagaimana kita memberikan ruang untuk baik itu difabel dan non difabel sekalipun kalau mau belajar musik. Nah, kebetulan di PMMI itu ada keyboard bang ya, lengkap. Kemarin setelah diskusi panjang kurang lebih 1 bulan, kita bagaimana ya namanya, kita lembaga NGO mbak, nggak serta merta ketika butuh langsung bisa dibeli.
1: Benar. Kayak gitu.
0: Bagaimana kita bisa berdiskusi dulu di internal untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika proses belajar mengajar musik. Nah, ternyata oh butuh gitar kata Bang Ramda, oh butuh apalagi kemarin itu
2: ya, pendukungnya,
0: alat-alat pendukung. Nah alhamdulillah Sabtu kemarin kita udah membuka ruang ya, 1 bulan ini kita udah share informasi terhadap publik siapa yang mau belajar musik, baik itu keyboard dan gitar ya, tenaga pengajarnya Bang Ramda itu sendiri. Nah ya kenyataannya masih minim kemauan mbak, kayak gitu. Entah informasi kita yang kurang masif atau peminatnya yang sedikit. Nah, saya nggak mau menyimpulkan, tapi lewat RRI ini saya beritahu ke masyarakat bahwasanya Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif membuka les keyboard dan gitar yang langsung diajarin sama Bang Ramdah
2: yang
0: setiap hari Sabtu.
2: Enggak cuma itu juga ya, Bang. Kita di PMI juga siap untuk ngajarin bahasa isyarat ya kan.
0: Oh, ya.
1: bisa juga belajar bahasa isyarat ya. Terus apa lagi nih kegiatannya selain itu?
0: Ya, di samping belajar musik, belajar bahasa isyarat, kita juga sering diskusi bagaimana membentuk karakter teman-teman untuk berani tampil dan bersuara. Saya ingat saya ketemu Adi M. Hatta ya, ketua kelompok disabilitas kelurahan Anggut Atas. Dia pernah diundang juga di sini. Itu dulu 2024 saya ketemu dia, susah betul untuk ngobrol.
1: Saking sibuknya ya?
0: Saking malunya.
1: Oh, malunya.
0: Ya, karena dia difabel fisik. Malu, gak tahu apa yang mau dibicarain, kayak gitu. Nah, tapi perlahan PMMI terus mendampingi kelompok itu untuk bagaimana teman-teman sebenarnya dituntut untuk bisa berani menyuarakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Saya mengukurnya butuh waktu hampir 2 tahun, Mbak Agnes. Akhirnya si Adi berani duduk di sini menjadi pembicara.
1: Waduh, panjang juga ya prosesnya ya, Bang ya.
0: Nah, artinya ya di situ kan dua arah ya. Bagaimana menumbuhkan penerimaan diri seorang difabel fisik, bagaimana juga ruang publik memberi kesempatan.
1: Benar.
0: Jadi teorinya itu kan kemauan, kemampuan, dan kesempatan.
1: Benar.
0: Mereka mau, mereka asah kemampuannya, tapi kesempatan nggak ada kan percuma.
1: Benar.
0: Itu satu. Ada kesempatan, teman-teman nggak mau mengasah kemampuannya juga, nggak ketemu juga.
1: Benar-benar.
0: Tapi untuk pengukurannya, alhamdulillah PMMI konsen di 2 tahun setengah ini, bagaimana seorang Adi difabel fisik dia hadir di sini menjadi pembicara, Bang Yogi difabel yang dari non disabilitas menjadi disabilitas.
2: Ya kayak si Mbak Jessica kemarin juga.
0: Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh PMMI, Mbak. Jadi, bagaimana membangkitkan semangat kawan-kawan, berani bicara, berani tampil, gitu kan. Sudah itu, kita juga yang dilakukan PMMI, apa ya? Ini sekarang lagi...
2: ngembangin aplikasi.
1: Oh, iya, seperti yang disampaikan Bang Ramdah kemarin ya.
0: Iya, lagi coba terus berdiskusi bagaimana komunikasi efektif antara teman netra dengan teman tuli. Nah, itu yang belum terpecahkan.
1: Benar.
0: Tapi clue-cluenya sudah ada. Tapi mudah-mudahan kita juga mendapat
2: perhatiannya,
0: masukan. Ketika mungkin ada yang mendengar nih Republik Indonesia RRI pagi ini dalam acara apa? Menyapa ya?
1: Iya, Bengkulu menyapa.
0: Bengkulu menyapa, ketika kita sama-sama mau berpikir, ayo kita diskusi di perkumpulan mitra masyarakat inklusif terkait bagaimana komunikasi efektif difabel netra dengan difabel tuli. Entah itu dari akademisi, swasta, perguruan tinggi, mahasiswa, bahkan pemerintah yang dia tersentuh hatinya untuk memikirkan inklusivitas. Gitu Bang ya?
1: Benar. Betul, betul.
0: Nah, apalagi yang dilakukan PMMI. Nah, sekarang kita juga berkolaborasi dengan Universitas Hadzairin, Mbak ya.
1: Unihas ya.
0: Unihas terkait kegiatan pengembangan pengabdian dosen dan mahasiswa itu di halaman belakangnya sekretariat itu sedang membangun hidroponik. Kemarin sudah ini, jadi yang pesertanya dari teman-teman di Pabel, bagaimana teman-teman juga diberi pemahaman peningkatan kapasitas terkait bagaimana menanam tanaman sayur mayur, kayak gitu, membuat pupuk cair. Nah, nanti siang bahkan itu kita akan kumpul tindak lanjut dari proses peningkatan kapasitas kawan-kawan di hidroponik, dan yang itu tujuannya kemandirian ekonomi.
1: Ternyata banyak ya kegiatan yang dilakukan gitu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, dan juga kita juga ada lagi jalan program Gopor ya, Bang ya.
0: Oh ya.
1: Gopor itu gimana tuh kegiatannya?
0: Jelasin, Bang.
1: Gimana, Bang Ramdah?
2: Bang Torik itu kan lebih punya kapasitas.
0: Ya, PMMI sebagai mitra daerah di NGO-nya di luar Yapika itu ya, kita sekarang coba bagaimana teman-teman difabel juga paham dan mau terlibat di isu perubahan iklim, dampak perubahan iklim, kayak gitu. Nah, jadi kita sedang meningkatkan kapasitas kawan-kawan terkait konteks perubahan iklim dan dampak perubahan iklim itu sendiri, dan juga nanti bagaimana teman-teman di Pabel bisa memberi kontribusi nyata terhadap perubahan iklim. Nah, gitu. Nah, dan mudah-mudahan pemerintah juga mendengar dan bisa berkolaborasi bersama dengan aktor-aktor difabel yang dia konsen di isu perubahan iklim.
1: Mm-hmm. Oke, baik, kita break dulu karena ini pertanyaan sudah banyak yang masuk ya, baik di via WhatsApp maupun YouTube channel. Dan kami juga masih mengajak pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp, telepon, ataupun YouTube channel RRI Bengkulu. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh?
0: Oh iya.
2: Kardus-kardus apa nih? Banyak banget.
3: Ini aku lagi nyiapin keperluan buat pelatihan besok. Aku sama teman-teman bikin acara pelatihan keterampilan untuk kaum difabel. Ada pelatihan menjahit, kursus bahasa asing, pokoknya banyak deh.
2: Ih, ngapain buang-buang waktu bikin acara kayak gitu? Mending nonton atau ke kafe.
3: Dek, dunia tempat tinggal kita ini gak cuma dihuni sama orang-orang yang keadaannya normal loh. Menurut data WHO 2018, jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia itu mencapai 15% dari total populasi. Dan 2-4% itu sulit menjalankan fungsi tubuh. Kalau mereka gak dikasih akses buat punya keterampilan gimana?
2: Ya, bantu pakai sedekah aja cukup kali, Kak.
3: Kaum difabel juga bagian dari aset SDM nasional. Kalau mereka udah mandiri dan berdikari, kaum difabel juga bisa ngasih sumbangan dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan juga politik. Lagian, apa kita harus jadi difabel dulu biar mau peduli?
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, dan kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel terlebih dahulu dari Bunga T4C, dan ini pertanyaannya mirip-mirip ya, mungkin saya bisa komben saja ya biar bisa langsung dijawab nanti. Dari Bunga T4C, menurut Bapak sendiri bagaimana caranya agar penyandang disabilitas bisa mendapat kesempatan yang sama selayaknya orang pada umumnya? Dan ini juga hampir sama ya pertanyaannya dengan Zulkifli ya. Selama ini apakah tantangan terbesar yang membuat penyandang disabilitas untuk dapat pekerjaan yang setara dengan orang lain? Boleh mungkin dari Bang Ahmad terlebih dahulu, silakan Abang.
6: Ya, bagaimana caranya ya?
5: Penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan ya.
6: Hilangkan beberapa syarat yang ada di saat melamar pekerjaan. Itu satu. Ada minimal sehat jasmani rohani itu. Kadang ya.
5: Pendidikan tadi ya?
6: Pendidikan minimal strata 1. Itu syarat yang kadang sangat berat untuk teman-teman difabel ya. Nah, tapi bisa juga itu kita pakai, hanya saja dimulai dari bagaimana kampus-kampus hari ini memberi ruang dan kesempatan bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk berkuliah. Nah, itu bisa tuh, karena masih minimnya ya teman-teman yang kuliah di Bengkulu ini, yang mereka kalau dibilang nggak mau tuh salah ya. Teman-teman tuli contohnya, teman tuli itu banyak yang mau sekolah, baik dari sekolah umum sampai ke perguruan tinggi. Tapi apakah kampus dan sekolah itu sudah memberikan akses informasi non fisik terhadap disabilitas tuli? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya sekarang. Nah, itu kaitannya ke dunia kerja. Ketika di dunia kerja itu sendiri, ketika sudah membatasi umur kadang ya. Benar. Kadang umur juga menjadi hambatan di teman-teman ya, karena usia teman-teman itu enggak sesuai dengan usia pada umumnya ketika kalau bersekolah. Ini bukan saya mendiskriminasi, tapi itu kenyataannya ya. di usianya SMP, kalau di SLB itu coba lihat yang mereka masih di SMP itu rata-rata usianya di udah hampir 20 bahkan kayak gitu. Padahal masih duduk di bangku sekolah SMP kayak gitu. Jadi untuk bisa membuka ruang itu dimulai dari pendidikan yang inklusif dan juga bagaimana syarat-syarat itu dihilangkan yang mendiskriminasikan teman-teman difabel.
5: Benar-benar. Karena ada beberapa persyaratan yang masih memberatkan ya Bang ya, masih dari pihak penyandang disabilitas begitu. Kalau dari persyaratannya banyak juga Bang selama ini yang harus dipenuhi. Dokumen-dokumen misalnya ya, seperti orang pada umumnya begitu.
6: Ya, sudah surat lamaran, melampirkan sertifikat yang sudah dimiliki dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, yang kadang ini kita mohon maaf ya sebelumnya, bukan nggak terima kasih dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dalam memberikan pelatihan pun dia menitik beratkan minimal SMA. Yang resmi ini ya, coba lihat di akunnya Siap Kerja, ada pembukaan pelatihan baik itu roti dan bengkel kayak gitu ya, kan? Itu minimal SMA, padahal itu notabene pelatihan loh, hanya keterampilan skill yang akan didapat. Nah, ketika itu kita informasikan ke teman-teman di disabilitas, minim sekali untuk teman-teman bisa mengaksesnya. Karena apa? Karena ya teman-teman banyak mayoritas hari ini tuh nggak tamat SMA. Nah, padahal itu hanya koridor pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan per hari ini. Di akun Siap Kerja mereka, di aplikasi Siap Kerja itu dibuka batch 1, 2, 3, dan 4 bahkan untuk pelatihan minimal SMA. Dan itu nggak akan bisa, nggak akan banyak ya teman-teman yang bisa mengakses pelatihan itu. Ini belum bicara soal kerjanya. Padahal itu cuma koridor pelatihan meningkatkan skill dan kemampuan. Syukur ketika walaupun mereka tamat SD, tamat SMP, kalau mereka serius mau, mereka punya keahlian dalam membuat roti, akhirnya kan kemandirian ekonomi yang bisa didapat. Nah, tapi kalau sudah dibenturkan minimal SMA, ya nggak akan ada pesertanya dari disabilitas. Nah, itu contoh di Kementerian Ketenagakerjaan.
5: Baik, ada baiknya untuk menghilangkan ya Bang ya, untuk minimal ya background pendidikannya begitu ya, dari segi pelatihan, karena ini kan nantinya manfaatnya bukan cuman untuk mereka di masyarakat ya, tapi juga bagi mereka sendiri begitu ya Bang ya, ketika di rumah. Baik, kalau dari Bang Ramda mungkin ada yang bisa ditambahkan dari pertanyaan tadi.
7: Ya, menariknya dari apa yang Bang Torik bilang tadi kan, menghilangkan beberapa persyaratan, ya memang itu harus Mbak, gitu loh. Karena kenapa? Misalnya minimal salah satu persyaratannya kayak sehat jasmani dan rohani. Pertanyaan tuh, ya seperti apa sehat jasmani rohani itu seperti apa? Nah, misalnya nih Mbak, sekarang nih posisinya waktu Mbak bekerja, tapi secara kondisi Mbak itu sedang flu, sedang gak enak badan, itu sehat gak sih namanya? Kan masalahnya itu sesederhana itu aja deh. Dan yang batas usia, sekarang kemampuan orang itu apakah harus jadi tolak ukur finalnya itu tentang usianya? Kan enggak kan gitu. Nah, disinilah yang harus jadi catatan besarnya. Makanya aku semalam aku ngobrol sama teman aku yang punya sebuah company, dia itu seorang konselor, dia difabel sama juga tunanetra sama kayak aku. Jadi aku ngomong, apa fungsinya sebuah selembar ijazah, apakah itu jadi tolak ukur sebuah kemampuan orang untuk bisa ada di posisi yang memang dia seharusnya punya gitu loh. Sekarang aku tanya deh sama Mbak sama Bang Torik, berapa banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia menganggur?
5: Banyak ya,
7: jutaan. Sekarang kita ambil nih perbandingannya, berapa banyak di luar negeri sana orang yang tidak menganggap lagi selembar ijazah itu sebagai tolak ukur gitu loh. Nah, sekarang kalau cuma selembar ijazah itu yang jadi tolak ukur, jadi apa fungsinya bakat mereka, skill mereka, intelektual mereka? Nah, sekarang contoh sederhananya aja, misalnya salah satu individu lulusan dari manajemen, jurusan manajemen, tapi dia kerja bukan di
5: jurusannya ya.
7: Kan banyak itu, realitanya kan banyak benar, seperti benar, itu. Benar. Nah sekarang bagaimana kapasitas fungsinya itu memang sinkron sesuai dengan background mereka, kan enggak. Nah sekarang yang jelasnya itu sistem yang buruk itu kenapa harus tetap diturun-menurunin gitu loh. Diwarisin terus turun-menurun dari dulu sampai sekarang. Nah makanya itu Mbak, kenapa kita sistem kita mau pendidikan kah, mau potensi kah di Indonesia itu akan terhambat terus karena sistemnya yang buruk. Di luar negeri nggak ada orang nanya kamu lulusan apa, apa yang kamu bisa, apa skill kamu. Itu yang mereka pakai. Makanya di pendidikan di luar negeri, kita ambil contoh aja kayak Jepang. Apakah di Jepang itu satu hari anak-anaknya sekolah harus belajar. Sekarang mata pendidikan kita ini ada berapa sih gitu. Kayak gitu. Enggak, mereka akan belajar sesuai dengan apa kemampuan mereka, apa yang mereka sukain gitu. Enggak ada satu hari itu belajar sampai 5-6 materi mata pelajaran. Mau apa yang disimpan di otak memori manusia gitu. Satu jam, dua jam otak kita itu udah punya kapasitas untuk ngasih sinyal istirahat gitu loh. Terus dialihkan lagi dengan mata pelajaran yang lain. Terus gimana? Di mana mereka akan nyusun part-partnya itu gitu, di otaknya gitu loh, Mbak. Nah, anggap aja kayak gini nih. Aku ngomong sama Mbak, ya Mbak pasti cuma ngambil poin-poinnya aja kan.
5: Benar.
7: Enggak semua hal yang aku omongin Mbak bisa ulangin lagi gitu kan. Nah, itulah kapasitas kita sebagai manusia. Karena kita tuh diberikan otak. Otak itu kalau kita mau ukur sebagai bentuk data, sebuah kayak anggap aja hard disk atau flash disk data penyimpanan, itu bisa nyimpan triliunan data. Tapi pertanyaan, apakah bisa kapasitas itu maksimal? Kan enggak gitu loh. Sama aja kayak kita beli flash disk, hard disk, itu dikategorikan 100 sekian giga. Tapi murninya enggak benar, sampai benar. Segitu, pasti kurang. Nah, itulah jadinya sistem kita yang buruk. Nah, kenapa sistem ini yang tetap dipertahankan? Gitu loh. Kalau mau berkembang gitu loh.
5: Baik, oke. Terakhir nih mungkin kita ke Bang Ahmad Tarik terlebih dahulu nih ya. Pesan untuk masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif nih bagi para penyandang disabilitas. Silakan, Bang Tarik.
6: Iya, yang pertama yang bisa kita lakukan bagaimana dari sisi penyebutan. Ya, hilangkan kata-kata cacat, tidak normal. Mereka tidak bisa, nggak tahu ngomong ngapain, ya kan? Itu dihilangkan karena dari penyebutan itulah kita akan langkah berikutnya melihat seseorang ya. Kalau kita sudah bilang cacat, artinya sudah kita dalam perilaku, dalam ucapan berikutnya pasti minim. Kayak gitu, itu satu. Yang kedua, difabel ini dekat dengan kita. Jadi kenapa tidak kita hari ini bisa berbuat sesuatu atau bisa minimal saling menguatkan untuk teman-teman difabel hari ini kayak gitu kan. Karena kenapa? Kedifabelan itu teorinya atau pengertiannya itu seseorang yang memiliki keterhambatan fisik ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Kita akan mengalami fase itu sebenarnya.
5: Benar.
6: Yang hari ini non-difabel akan mengalami fase itu. Ketika usia kita diberi Tuhan yang cukup panjang, kita akan mengalami keterhambatan fisik. Akhirnya kita akan bertongkat. Akhirnya kita akan menggunakan kursi roda. Nah, kalau kita mulai dari hari ini, sebenarnya kita ini bukan lagi hanya memperjuangkan hak teman-teman difabel, tapi sedang mempersiapkan untuk diri kita sendiri juga. Kita butuh ke masjid yang akses. Kita butuh di masjid itu toilet tempat wudhunya yang akses. Kayak gitu kan. Karena kenapa? Karena kita kalau diberikan Tuhan usia yang panjang, kita akan mengalami keterhambatan fisik itu. Kayak gitu. Keterhambatan sensorik, baik itu penglihatan. Kayak gitu kan. Dan kita juga gak akan tahu apa yang akan terjadi satu menit yang akan datang. Satu detik yang akan datang. Banyak teman kita di MMA itu yang hari ini dari non-difabel menjadi difabel. Bengkulu kategori rawan bencana dengan intensitas gempa, banjir, kecelakaan kerja karena kendaraan sudah aktif, sudah rame kayak gitu. Nah, jadi sesuatu yang kayaknya perlu kita pikirkan secara bersama-sama, Bang Ramdan ya.
7: Betul.
6: Mungkin itu yang bisa secara sederhana saya sampaikan ke masyarakat umum untuk kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nanti kalau urusan pemerintah, biar pemerintah lah yang berpikir.
5: Dari PMMI Bang, mungkin dalam memperjuangkan kesetaraan penyandang disabilitas bagaimana nih Bang?
6: Wah, ini kalau secara kelembagaan nah, baru kita akan bersentuhan ke pemerintah. Alhamdulillah Provinsi Bengkulu kemarin terakhir tanggal 29 Mei kita sudah bahas review rencana aksi daerah penyandang disabilitas untuk 2027 sampai 2029. Karena sebenarnya Provinsi Bengkulu ini sudah punya rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah itu dokumen provinsi yang dipergubkan ya. Dipergubkan untuk menentukan siapa berbuat apa. Baik itu dinas pendidikan nanti berbuat apa, programnya apa, penganggarannya ada atau tidak. Dinas lingkungan hidup bicara perubahan iklim seperti apa. Dinas sosial yang jangan hanya bicara soal alat bantu ya, saya harapkan bagaimana konteks pemberdayaan nanti hadir di program itu kayak gitu ya. Pemberdayaan bagaimana meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Nah, di RADPD kita sudah dorong ada reviewnya. Mudah-mudahan leading sektornya kemarin Baperida menjadi dokumen ya. Tolak ukur Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang inklusif penyandang disabilitas. Di Kota Bengkulu kita juga sudah sering diskusi dengan Bapeda terkait bagaimana ada turunannya dengan Dinas Sosial Asisten 1 terkait implementasi dari peraturan daerah yang sudah kita miliki dari tahun 2024. Apakah dokumen perda itu hanya akan menjadi warna di lemari ataukah betul-betul akan kita implementasikan bersama baik itu pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Jadi secara kelembagaan PMMI terus memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Alhamdulillah juga dengan PMMI dengan konsisten dan akuntabilitasnya sampai hari ini kita sudah banyak dipercaya dari NGO luar untuk bagaimana mempercepat gerakan ini menjadi lebih masif dan lebih cepat. Kita kerjasama dengan Sigap Indonesia dalam program Solidar Inklusi. Kita kerjasama dengan Yapika bicara soal iklim kayak gitu ya. Dan kita akan coba terus bekerjasama dengan baik itu di daerah, nasional bahkan internasional. Jangan lupa kunjungi website MMI ya, masyarakat Bengkulu. Di situ bisa juga menjadi referensi apa itu perkumpulan mitra masyarakat inklusif. Terima kasih.
5: Tahu ya. Oke, kita ke Bang Ramdah, mungkin ada pesan untuk teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin masih ragu nih untuk mengejar mimpi dan juga mengembangkan potensinya karena keterbatasan. Silakan Bang Ramdah.
7: Mungkin bukan pesan sih Mbak, mungkin aku ngomongnya tuh. Mungkin aku cuma mau bilang satu hal aja. Munculin aja kesadaran diri. Kalau enggak ada kesadaran diri, mau seperti apapun ya percuma gitu loh. Dan satu hal lagi, untuk orang tua gitu loh. Untuk orang tua, saudaranya, kalau punya anak disabilitas, bukan disimpen, bukan ditutupin, tapi ya udah, biarin mereka seperti layaknya pada umum orang-orang gitu loh. Dan satu juga, jadilah keluarga mereka itu seperti orang tuanya ya. Orang tua yang jadi penguat pondasi yang membuat mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh gak sendiri gitu.
5: Benar.
7: Siapapun aja ya Mbak ya, lonely itu gak enak loh. Ya kan? Nah justru itu makanya aku bilang, walaupun kita gak tahu dia ini akan jadi seperti apa, tapi bentuklah dulu mentalnya kuat, pondasinya kokoh, prinsipnya ada, kemauannya juga. Itu jauh lebih penting daripada kita ngomong apa pesan. Pesan itu banyak Mbak, tapi realisasinya tuh gak mungkin.
5: Benar. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Ramdah dan juga Bang Torki yang sudah memberikan informasi yang luar biasa dan juga sharing di pagi hari ini. Kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini bukanlah objek belas kasih ya, tapi individu yang juga memiliki hak, kesempatan, dan juga potensi yang sama untuk berkarya, berprestasi, berkontribusi juga di masyarakat. Mewujudkan lingkungan yang inklusif adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari menghargai perbedaan ya, dan juga menghilangkan stigma serta memberikan kesempatan yang sama untuk para penyandang disabilitas. Kami akhiri dialog kami pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih?
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di koperasi Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya informasi tersebut tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Informasi ini bisa Anda baca kembali di Komdigi via cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,4 MHz RRI Bintuhan Eli featuring Eva Sanders ya, dengan inilah aku. Inilah aku bersama Desi Smenti ya, untuk di pagi hari ini bakal temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Gimana kabarnya untuk hari ini seluruh pendengar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Enggak kayak Mbak Desi nih, udah kena flu juga. Nah, kalau cuacanya seperti ini, musim kering, terus debu juga banyak ya, jangan lupa untuk Anda beraktivitas di luar rumah atau berkendara menggunakan roda 2. Anda bisa menggunakan masker, terus juga harus cukup yang namanya minum air putih ya, biar tidak dehidrasi dan tubuh Anda tetap fit ya. Kurangi minuman manis, terus minuman yang dingin atau es lah gitu ya, kurangin, dan juga perbanyak minum air putih dan cukup istirahat tentunya ya, untuk Anda untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda atau untuk menjaga kesehatan Anda agar tetap stabil di musim kemarau ini.

Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintu Han ya. Nah, karena udah anak mulai sekolah, walaupun mungkin di sekolahnya ada MBG, tapi mungkin sebagian dari anak-anak gitu ya, ada yang gak mau mungkin ya, karena mungkin lebih memilih atau juga lebih pengen punya pilihan buat bekal dari rumah gitu ya. Nah, atau juga plus semuanya MBG-nya juga dimakan, terus plus bekal dari rumah juga dimakan gitu ya. Nah, bekal makanan sehat dukung prestasi dan konsentrasi anak. Penting banget kita nyiapin bekal yang cocok kalau misalkan anak-anak kita susah makan gitu ya, atau lagi dia makannya pilih-pilih, gak mau semua makanan yang dia makan gitu. Nah, membawa bekal adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak selama menjalani aktivitas belajar gitu ya. Nah, karena kenapa penting yang namanya asupan nutrisi yang seimbang dan bisa membantu anak-anak memiliki energi yang cukup. Dan itu juga bisa menjaga daya tahan tubuh serta bisa meningkatkan kemampuan berkonsentrasi di dalam kelas. Nah, bekal yang baik sebaiknya mengandung karbohidrat, terus juga ada protein, ada sayurnya, ada buah juga, plus dilengkapi dengan air minum tentunya ya. Kombinasi tersebut dapat memenuhi melalui menu sederhana seperti nasi ditambah ayam, atau bisa ditambahkan ikan, bisa ditambahkan juga tumis sayuran atau potong-potong buah segar ya gitu. Nah, kalau misalkan ke beberapa kebutuhan bekal tersebut sudah terpenuhi, mudah-mudahan gizinya tercukupi untuk hari itu ya. Nah, selain memenuhi kebutuhan gizi, bekal dari rumah juga itu bisa membantu orang tua untuk mengontrol kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak. Dengan membawa bekal, anak dapat mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, serta lemak jenuh yang banyak dijual di sekitar lingkungan sekolah. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Public Health Nutrition tahun 2014 oleh Evan Christian ya, menemukan bahwa anak-anak yang membawa bekal dari rumah itu umumnya memiliki kualitas pola makan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang membeli makanan di sekolah. Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa bekal dari rumah cenderung mengandung lebih banyak buah dan sayur serta gizi penting, meskipun masih diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas menu yang disiapkan. Para ahli gizi juga menyarankan agar orang tua itu membuat variasi menu setiap hari agar anak tidak mudah bosan. Nah, bentuk makanan yang menarik, warna yang beragam, dan porsi yang sesuai usia dapat meningkatkan selera makan sekaligus bisa juga memastikan kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi. Selain bekal, cemilan sehat seperti potongan buah, yogurt, serta rendah gula atau roti yang mengandung gandum dapat menjadi pilihan untuk, maksud kami roti gandum ya, dapat menjadi pilihan untuk mengganjal rasa lapar saat beristirahat. Nah, orang tua juga dianjurkan untuk menghindari pemberian makanan cepat saji dan minuman pemanis secara berlebihan karena dapat meningkatkan resiko obesitas dengan gangguan kesehatan pada anak. Dengan membiasakan anak membawa bekal sehat ke sekolah, orang tua tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga membantu meningkatkan yang namanya konsentrasi serta prestasi belajar. Pola makan bergizi yang diterapkan sejak dini akan menjadi fondasi penting dalam membentuk kebiasaan hidup sehat hingga anak sejak beranjak dewasa gitu. Jadi walaupun kita udah dapat MBG di sekolah, mungkin ya bisa kita tambahkan bekal-bekal yang itu bisa membuat semangat anak-anak belajar sepanjang hari. Mungkin bagi anak yang punya atau bersekolah di full day gitu ya, sekolah full day, jadi butuh banget agar menghindari dari makan-makanan atau mungkin jajan-jajanan yang itu bisa memberikan dampak kesehatan bagi anak tersebut gitu ya. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya, nanti lagi bakal kami hadirkan. Kita bakal nikmati dulu beberapa lagu berikut ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini tengah beraktivitas. Hijau daun dengan Ku Tetap Sayang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini, itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk sop, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, benar, karena sudah menunjukkan pukul 10 lewat 6 menit ya. Saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kebersamaan di siang hari ini.
0: Delapan RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, sepertinya untuk lagu-lagu dangdut kita tunda sejenak ya. Kami akan tergabung ke program 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti siaran.
2: Jadi memang harus kita siapkan sendiri gitu. Jadi gak terlalu tergantung dengan stok. Kemudian juga ya, dengan kita menyiapkan sendiri, kita yakin kualitasnya. Ya, kita kan nggak tahu secara detail ya, bagaimana sayuran itu diproduksi, pupuknya apa, pestisidanya apa, kan kita nggak tahu. Jadi kalau mau aman dan tentulah yang lebih sehat ya, kita harus menghasilkan sendiri.
1: Benar.
2: Ya, mungkin begitu kok pentingnya itu penyediaan sendiri, mandiri pangan lah kalau kita bilang.
1: Iya. Ya. Karena sekarang juga beberapa rumah sudah mulai menanam ya hidroponik gitu kan, yang katanya hidroponik ini termasuk media tanam yang mungkin cukup mudah untuk dilakukan skala rumahan. Tapi kalau Bang Cacil sendiri pengalamannya gimana nih Bang sebagai petani hidroponik? Sejak kapan nih mulai terjun sebagai petani hidroponik? Karena ini backgroundnya ya jurnalistik nih, sama kayak saya.
3: Benar sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya agak panjang ini Pak. Ini karena memang terima kasih juga mungkin karena sama COVID-19 ini Pak. COVID-19 yang mempertemukan aku sama hidroponik. Karena memang kegiatan yang aku lakukan itu berhubungan dengan keramaian pada saat itu Pak. Jadi karena pembatasan yang ada, aku gak bisa lagi berkegiatan untuk mencari cuan-cuan di keramaian itu. Tercetuslah atau terpikir juga, ini gimana ini harus bertahan hidup. Sebenarnya itu tujuan utamanya cuma bertahan hidup, yaitu pertama nanam hidroponik, tapi yang versi yang paling sederhana itu Pak, awalnya itu. Dari situ belajar lagi sampai akhirnya bikin instalasi yang memang siap untuk produksi sampai sekarang. Itu sih
1: itu
3: awalnya.
1: Itu tahun berapa tuh kan COVID 2020 ya?
3: Iya.
1: Kalau Abang sendiri?
3: Itu di 2021 2022 itu kalau nggak salah itu. Karena memang pada fase itu cuman nanam yang bisa aku lakukan pada saat itu Pak. Teman-teman penyewa jasa sound aja sampai jual sound pada saat itu Pak. Karena nggak ada itu kegiatan hiburan.
2: Benar-benar vakum ya.
3: Iya Pak. Dari situ belajar nanya juga sama teman-teman. Akhirnya keterusan sampai sekarang.
1: Itu belajarnya otodidak Bang?
3: Iya otodidak juga, lihat-lihat referensi yang ada. Karena ya cuman biasa nonton YouTube kita pada saat itu, berkumpul aja susah kita. Seperti itu.
1: Berarti ternyata sangat mudah ya Bapak ya untuk bertanam hidroponik di rumah?
2: Hidroponik, saya sebenarnya kalau

0: keinginan ya, karena memang masalahnya keinginan sih sebenarnya. Ya mudah sebenarnya. Ya kita nggak mesti ya menyiapkan bahan-bahan standar. Ya kalau sering nonton YouTube pakai yang instalasi yang mahal gitu ya.
1: Benar.
0: Padahal bisa kita misalnya bekas wadah cat gitu, itu bisa kita gunakan.
1: Bahkan aqua, ya. Berek ya itu ya. Kemasan minuman.
0: Kemasannya satu literan ya. Bisa cuma.
1: Iya,
0: ya cuma kan ya ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Misalnya kalau kita berhidroponik, kita tidak bisa menggunakan wadah yang bening.
2: Kenapa Pak?
0: Di sana ada proses biologis ya. Kalau kalau nutrisi itu kena cahaya, dia akan tumbuh lumut.
1: Lumut itu.
0: Nah jadi
1: kalau memang harus dicat ya Pak ya.
2: Makanya warnanya nggak ada yang bening ya?
1: Iya, warna-warni.
0: Ya, ini saya bagi trik perusahaan ini.
2: Bocor ya.
0: Jadi harus begitu gitu. Jadi kan bisa tuh kemasan-kemasan minyak goreng yang 5 liter gitu, itu bisa gitu. Ya tinggal ini untuk yang penting itu kan itu wadah nutrisi, kemudian wadah tanamannya. Nah wadah tanaman bisa digunakan bekas minuman gelas gitu.
1: Itu net pot itu
0: istilahnya. Enggak usah mikirnya mahal-mahal gitu, mudah gitu.
1: Yang ya memanfaatkan aja apa yang sekitar rumah lah ya.
0: Betul ya.
2: Tapi buat yang pengen nanam di rumah, ini memang sebaiknya hidroponik dulu atau konvensional dulu nih?
0: Itu yang kita mikirnya gini, lahan yang punyanya apa gitu.
2: Tergantung
0: kalau,
2: kondisi rumah berarti ya.
0: Kalau mungkin kaplingan rumahnya besar, halaman masih banyak, ya di tanah saja. Tapi kalau lahannya terbatas, ya mungkin hidroponik, bisa memanfaatkan rooftop juga gitu, seperti itu. Atau bisa tanamnya vertikal.
2: Ya
0: sekarang kan bisa dibuat kantong-kantong. Nanti dimasukin wadah media tanam, ditempelin di dinding gitu. Vertical garden.
1: Ya. Terlalu banyak ini Pak ya, makan ruang.
0: Iya, enggak makan ruang karena dia ke atas gitu. Iya.
2: Iya, tapi sebenarnya plus minusnya nih untuk hidroponik dan juga konvensional itu dari sisi apa aja sih Pak? Mungkin dari kualitasnya nanti?
0: Kalau pengalaman saya sih yang pertama itu hidroponik itu hampir tidak terkena penyakit ya.
2: Hama terutama.
0: Jadi kalau tidak ada hama ya kemungkinan kan pestisidanya enggak digunakan. Jadi memang lebih bersih, dari tampilannya lebih bersih. Itu.
2: Itu juga termasuk salah satu abang ya memutuskan untuk hidroponik tidak konvensional.
1: Iya. Sebenarnya balik ke pertanyaan tadi, lebih bagus hidroponik dulu gitu ya, atau konvensional? Pilihannya konvensional dulu. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, cukup 3 polybag atau 5 polybag. Karena memang kalau untuk hidroponik itu butuh sedikit advance ya, Pak ya. Harus mengetahui racikan,
0: harus pejuang
1: nutrisi,
0: ya.
1: Harus pejuang gitu. Dan modal awalnya itu gila-gilaan juga itu, Pak. Bagi kami itu instalasinya itu memang lumayan mahal, bisa dibilang mahal untuk modal awal. Tapi sudah itu ya gampang, murah sekali ya Pak ya.
0: Itu instalasi yang estetik ya. Kalau tadi yang dari limbah-limbah aja enggak
1: apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa juga.
2: Iya. Abang dulu waktu pertama kali nanam sayuran apa?
1: Kalau uji coba itu memang yang paling gampang hidup itu kangkung.
2: Kangkung ya.
0: Iya.
1: Kangkung naik level lagi ya, naik level. Bosan nih kangkung, sawi,
0: pakcoy,
1: ya. Itu yang paling rumit itu yang selada, karena selada itu seperti cewek itu.
2: Oh iya.
1: Labil. Cuaca susah. Sorry, gender, maaf. Di sensor aja nanti, Mbak ya. Susah
2: itu.
1: Sorry.
2: Ya, tergantung cuaca.
1: Apalagi kita di Bengkulu ini hanya 10-15 mdpl Pak ya.
0: Iya
1: betul. Itu sangat rendah dan datarannya sedikit panas. Jadi memang untuk menanam selada yang memang pada dasarnya tempat dingin itu agak susah seperti itu.
2: Iya, berarti dari kangkung, pakcoy ke selada gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin pertama kali ya pengen coba tanam hidroponik itu bisa mencoba kangkung ya.
0: Yang paling sederhana
2: yang
0: kangkung.
2: Yang paling sederhana kangkung.
0: Cepat lagi.
2: Cepat juga.
0: 17 hari panen.
2: Gitu. Oh, 17 hari panen. Iya. Ya. Itu awalnya memang pengen untuk konsumsi sendiri atau ada target pasarnya nanti ke depan? Maksudnya awalnya.
1: Kalau awal itu tadi itu bertahan hidup aja tuh, mengisi kekosongan. COVID, ya. Ya, jangan sampai kita melamun aja melihat jalanan yang sepi. Iya. Pada saat itu ya memang suka juga dengan tanaman pada awal-awal merintis itu kan. Jadi apa tanaman-tanaman yang ditanam jadi hobi sampai sekarang seperti itu.
0: Ada kawan lain gitu ya.
1: Iya.
0: Kawan ngobrol gitu.
2: Kalau orang temennya binatang peliharaan gitu ya. Kalau abang temennya
1: lebih ke tanaman.
2: Tanaman gitu ya.
1: Walaupun ya mungkin kita enggak tahu dia merespon atau enggak. Iya. Yang jelas itu hidup itu seperti itu.
2: Kalau kata orang tuh benar ya, berarti ya, misalnya kita ada binatang peliharaan atau tanaman itu diajak interaksi gitu, itu benar-benar berpengaruh gitu ya?
0: Kalau itu ya dari riset-riset di jurnal-jurnal internasional memang ada yang ngarahnya ke sana. Iya. Kan kita juga bisa lihat ya, mungkin yang di Bengkulu lazim yang pelihara burung ya.
2: Iya.
0: Nah nanti silakan yang para pecinta nih lihat nih burung yang sering diajak interaksi sama yang enggak gitu, responnya mana yang lebih lincah gitu. Itu pasti yang sering diajak interaksi. Kalau enggak dilatih berkicau, yang enggak akan mau kan, enggak bisa dipancing untuk berkicau gitu.
2: Benar.
0: Nah, ini sama juga mungkin saya nambahin sedikit untuk tanaman ya.
1: Iya, Pak.
0: Untuk sayuran, mungkin sobat-sobat RRI petani ini ya, ini harus gini ya. Yang juga harus dipahami itu tanaman itu ada tempatnya tersendiri. Maksudnya gini, ada sayuran yang cuma bisa di dataran tinggi, ada sayuran yang bisa di dataran rendah. Biasanya kalau dataran rendah bisa, dataran tinggi bisa. Tapi yang dataran tinggi nggak bisa dataran rendah. Ya. Jadi sama kayak tadi, selada itu jenisnya banyak. Jadi nanti kalau Mas Rahmat nyoba, kalau saya pengalaman yang paling gampang itu yang Roman.
1: Oh. Paritas Roman
0: ya.
2: Itu jenis-jenis gitu ya.
0: Iya, jenisnya banyak sekali itu. Dia ada yang merah, ada yang hijau, ada yang mirip dengan kol gitu. Nah, itu juga sama nanti jenis kol tuh. Ada kol dataran rendah. Jadi jangan enggak sembarangan juga nanti beli kol dataran tinggi tanam di Bengkulu yang enggak enggak kebentuk itu, dia buka aja gitu. Sama juga kol bunga juga sama. Jadi ada tempatnya sendiri. Harus harus jelas dilihat tuh di identitas benihnya dilihat nih untuk ketinggian berapa.
2: Sekarang juga banyak ya di media sosial toko online gitu kan yang jual bibit-bibit untuk hidroponik bahkan media tanamnya pun juga ada gitu.
0: Iya,
2: itu juga harus diperhatikan gitu ya.
0: Iya tetap harus diperhatikan.
2: Bibit apa, bibit takutnya nanti nggak cocok di daerah Bengkulu yang panas gitu.
0: Iya.
2: Berarti pengetahuan seperti itu juga harus ada ya meskipun mungkin masih awam tentang pertanian hidroponik gitu ya. Kesulitan pertama nih Bang Cocil yang abang pernah rasakan apa nih ketika pertama kali coba nanam hidroponik itu?
1: Iya, yang pertama dirasain berawal dari penasaran ya. Penasaran, coba, walaupun gagal juga tetap kita coba lagi. Yang di sedikit cerita ya, di aneks ya. Jadi waktu awal menanam sampai panen pertama itu pasti bukan bimbing pasti sih, itu keberhasilannya hampir 98%
2: gitu. Kalau pertama
1: ya? Iya, pertama nanam. Karena instalasi memang masih bersih, Pak, ya. Virus-virus.
0: Pupuknya asli.
1: Iya, pupuknya masih original, seperti itu. Masuk ke nanaman musim kedua atau panen-panen. Oh, kok panen langsung. Penanaman yang kedua. Penanaman kedua itu, itu udah mulai itu. Tanaman terkena hama, itu, Pak. Terus panennya nggak maksimal. Itu sering tuh dialami sama petani hidroponik. Jadi susah gampang juga itu. Enaknya ada enaknya kita memang nggak perlu mencangkul lagi itu susah-susah. Kita cuma butuh tadi S meter namanya sama pH meter untuk ngatur
0: kepekatan
1: nutrisinya, ngatur keasaman nutrisinya seperti itu. Dan juga tidak terlalu capek, tapi harus rutin. Pagi kita harus cek nutrisi, sore cek lagi. Itu cuma cek aja, tapi harus rutin setiap hari seperti seperti itu. Berputar-putar terus.
2: Itu ada alatnya berarti ya?
0: Ada alatnya. Mungkin ini saya berbagi pengalaman juga.
1: Oh, boleh, Pak.
0: Ada satu lagi kuncinya hidroponik. Ini kalau ceritanya hidroponik, tidak semua air baku bisa digunakan. Jadi untuk pencampur nutrisi itu nggak semuanya bisa.
2: Iya.
0: Karena kalau kita di Bengkulu ya, kalau dataran tinggi itu mungkin semua bisa. Yeah. Tapi kalau untuk di kota Bengkulu yang banyak ya air PDAM itu.
2: Kenapa kurang bagus ya Pak?
0: Bukan kurang bagus, nggak bisa. Tidak maunya bisa. Harus diendapkan dulu.
1: Oh. Kadang direbus Pak ya orang-orang itu.
0: Sebenarnya nggak direbus ya, karena di sana kan ada. Dijemur. Ada penjernih ya yang digunakan, apa kaporit, apa tawas gitu. Nah itu tuh dia nanti akan mengikat nutrisi. Jadi memang harus air-air yang benar-benar jernih. Nah yang biasanya bisa digunakan itu air dalam. Air dalam itu yang sumur bor ya.
2: Yang
0: kalau masih sifatnya sumur air permukaan itu biasanya zat besinya tinggi.
1: Ya kalau dicek pakai TDS sampai 100-an lebih.
0: Ya itu kalau air sumur dangkal ya. Jadi dia dicek di TDS aja udah 150-an. Nah jadi kalau untuk kota Bengkulu yang aman itu dipakai air hujan.
2: Oh air, berarti nampung air hujan dulu
0: nanti ya. Air hujan.
2: Misalnya di PDAM di rumah.
0: Kemudian kalau di rumah banyak AC, tampung air AC.
2: Iya kata orang air AC bagus itu ya Pak.
0: Air AC itu PPM-nya ada yang 1, ada yang 2. Jadi benar-benar air murni.
2: Kalau Bang Cucil ini sumur bor di rumah?
1: Enggak, sumur konvensional. Tapi emang kalau di PPM, dicek pakai PPM Pak, itu masih 70 Pak.
0: Ya itu salah satu penyebab kegagalan itu.
2: Berarti itu berpengaruh dari hasilnya nanti
0: ya? Dia ada ini ya, nanti kalau FE itu tinggi, itu nanti secara biologisnya itu dia ngeblok akar. Akarnya keblok, nutrisi nggak bisa masuk.
2: Berarti nggak sembarangan air ya?
0: Nggak bisa sembarangan, itu salah satu kunci. Tapi kalau kita di Kepahyang, Rejang Lebong, itu bisa. Semuanya kayaknya bisa, semua karena itu jernih airnya.
2: Apalagi mungkin PDAM itu kan ada beberapa juga air yang...
0: Ya itu tadi.
2: Kan
0: pakai penjernih.
2: Kalau misalnya... Sumur gitu kan ada yang kandungan zat besinya terlalu tinggi itu nggak bisa juga.
0: Sumur permukaan rata-rata FE-nya tinggi kalau di Kota Bengkulu.
2: Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama saya di podcast Buka Suara.

0: Masih bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di
1: Buka Suara.
0: Sebenarnya banyak banget penonton di sini ya. Mana suaranya?
1: Wah,
0: banyak banget, ribuan orang.
1: Ribuan ini.
0: Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nanya, boleh di segmen ini ya, sama pakarnya langsung nih, dan juga yang berpengalaman gitu ya. Kalau tadi ya ngebahas soal hidroponik juga nih, banyak orang bilang kalau misalnya pengen berkebun itu, ada beberapa orang modalnya cukup gede. Benar gak sih Pak?
2: Sebenarnya enggak, tergantung ininya juga ya. Kalau mungkin sudah orientasinya bisnis, kalau bisnis berarti kan kita punya, menggunakan semuanya yang standar ya. Ya kalau standar ya mungkin ya agak mahal gitu. Tapi kalau keperluannya konsumsi, ya itu tadi kita manfaatkan aja limbah-limbah yang itu, yang bisa ya. Seperti tadi kan pakai, kalau nanam hidroponik pakai wadah cet gitu, atau bekas air minum kemasan, bisa gitu. Gak juga terlalu mah, gak mahal sih sebenarnya.
0: Bisa itu, versi low budget gitu ya.
2: Iya bisa sekali gitu.
0: Gak perlu mahal-mahal
1: iya, gitu ya. Itu gak perlu mesin ya kan Pak, untuk yang versi rakit apung seperti itu. Jadi memang butuh sumbu aja sih sebenarnya.
2: Sumbunya aja, wick istilahnya.
1: Butuh itu, jadi memang gak perlu kos yang besar.
2: Iya.
1: Kalau untuk konsumsi rumahan ya Pak ya, pribadi seperti itu.
2: Iya.
1: Hemat dan murah gitu.
0: Kalau abang sendiri udah masak kemana aja nih Bang? Untuk
1: kalau kalau untuk di Sijawa nama kebun kita Pak.
0: Sijawa.
2: Nanti harus undang kami ya.
0: Langsung isidaknya.
1: Itu kalau di Sijawa memang pada awalnya memang underground sih Pak, itu dari rekan ke rekan, kolega ke kolega, keluarga ke keluarga, sampai akhirnya itu kami hampir menjadi penyuplai di salah satu resto yang ada di BIM itu Pak. Itu emang rutin untuk membeli selada yang ada di kebun itu. Memang targetnya memang si selada yang diutamakan. Yeah. Memang
2: tuh salad ya.
1: Iya Pak. Kebutuhannya memang berbeda.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya udah dipasarkan itu berarti kan benar-benar harus dipilah-pilah ya, apalagi masuk ke resto gitu kan. Ya Bang Cocil, pemilihannya seperti apa?
1: Pemilihan, kalau memang di hidroponik, kalau memang dari awal sudah kita sudah baik untuk menanamnya, itu hampir semua bisa itu bisa langsung di packing.
2: Pertumbuhannya
1: gitu.
2: Rata.
1: Pertumbuhannya rata. Memang apalagi kalau kita menggunakan sistem rotasi tanam, Mbak ya, itu memang pertumbuhannya rata dan langsung bisa dikemas seperti itu. Enggak harus milih yang ini. Enggak satu meja panen, satu meja dewasa itu bisa langsung dipanen
2: sama,
1: semuanya.
2: Semua
1: sama besarnya. Oke. Okay.
0: Kalau sejauh ini ada pembinaan enggak Pak yang dilakukan?
2: Kalau khusus ke pekarangan kita dari awal memang menjadi tupoksi ya. Kami dulu instruksi awal kami ini lead bank pertanian ya. Dulu di untuk OPT-nya kita itu BPTP.
0: Berubah
2: ya. BPTP berubah kemudian menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah sekarang sudah berubah lagi ke BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Nah secara tupoksi tidak jauh berubah, masih kita ada diseminasi teknologi, ada pendampingan penerapan teknologi. Jadi tidak hampir semua lah, semua komoditas pertanian termasuk yang ada di urban farming. Jadi seprovinsi mungkin Mbak Anies dengar KWT ya.
1: Kelompok
2: wanita tani. Nah, ke sana kita dampingi. Kalau awal-awal dulu malah kita bantu untuk penyediaan saprodinya, benih dibina.
0: Semuanya disediakan ya.
2: Didampingi prosesnya sampai bisa mandiri gitu. Nah, kalau kesininya kita juga untuk misalnya khusus hidroponik kita juga dampingi. Yang sekarang yang masih eksis itu untuk lapas anak namanya apa ya,
1: daerah ya Pak,
2: iya yang di Bentiring
1: iya
2: itu udah 4 atau 5 tahun yang lalu sebelum COVID
0: Udah mulai Pak ya di sana ya?
2: Sudah lama, udah 5-6 tahun mereka mandiri sayur sekarang.
0: Bisa produksi sendiri ya?
2: Iya, produksi sendiri, itu dia mandiri sayur gitu. Jadi kita dampingi pembuatan tadi instalasinya, instalasi, kemudian meracik nutrisi. Karena ada juga trik-trik kecil ya, kayak membuat semayan gitu. Jadi enggak, semayan kadang agak tricky juga itu semayan itu.
1: Benar-benar.
2: Mungkin kecil nyemainnya pakai rokwal ya. Kalau saya
1: kadang filter akuarium juga Pak.
2: Ya, saya kan basic saya sosek ya, ekonomi dan pertanian.
1: Oke.
2: Rokwal itu kan mahal.
0: Berapa Pak?
1: Wah, satu slab sampai 80 sampai 100 ribu satu slab. Ya,
2: sekali pakai itu.
0: Sekali pakai aja ya,
1: aduh.
0: Nah, itu
2: 1000. Kalau saya mikirnya bagaimana itu dipakai itu seefisien mungkin gitu. Jadi harus nyoba berapa alternatif untuk menyemai benihnya ini. Jadi carinya tuh yang kira-kira ya kita enggak ketergantungan di sekitar banyak gitu. Misalnya kalau
1: contohnya apa itu Pak, contohnya Pak?
2: Ah, ini kalau yang ini ya. Kalau kangkung itu sendiri dia ya. Kalau kangkung itu saya gunakan dulu pot rye.
1: Oke, itu karena memang bibitnya besar-besar ya Pak
2: ya. Ya karena kalau pot rye itu kan dia langsung kecetak ya. Nanti kan satu pot rye yang isi 100-an itu 105. Nanti browsing aja ya pot rye gitu
0: ya.
2: Dia lubangnya ada 105. Nah itu masukin tuh biji kangkung 5-7
1: satu lubang.
2: Nanti tinggal angkat langsung masuk ke net pot itu. Nggak jeblos dia tuh pas. Itu trik ngakalin di situ. Nah kemudian misalnya kalau yang agak tricky lagi itu bayam. Bayam itu kalau pakai rockwool sering busuk. Nah saya pernah ngalamin. Pakai spoon. Pakai spoon yang tipis.
0: Iya, ada.
1: Busa.
2: Iya, busa. Nah, pakai itu relatif lebih bagus.
0: Sama kayak dijual tuh banyak pakai spoon. Spoon gitu.
2: Enggak, itu sebenarnya rockwool. Kalau spoon ini
0: beda ya.
2: Yaitu
1: busa,
2: tadi
1: busa kursi itu,
2: busa kursi.
0: Tapi yang tipis. Mirip soalnya.
2: Yang tipis yang setengah senti aja. Jangan kalau yang tebal rugi.
0: Iya.
2: Ya, jadi memang banyak triknya harus bereksperimen gitu, karena kalau sering dari konten-konten jadi lihat itu banyak jebakan.
1: Ya, itu jangan terlalu dipercaya itu.
2: Kemudian bisa juga kita pakai tadi skam bakar ya. Skam padi yang sudah dijadikan arang, bukan debunya, bukan bubuknya, bukan abunya.
1: Yang
2: hitam, baru hitam aja.
1: Belum gitu. Jadi bubuk.
2: Atau bisa dipakai juga sabut kelapa, bukan serabutnya itu ya, nama kokopit gitu.
1: Oh kokopit
2: ya. Nah, itu bisa gitu.
1: Udah olahan ya,
2: olahan
1: dari sabut
2: kelapa. Cuma itu lagi, itu ada juga itu ikutannya yang juga harus dipahami. Kalau menggunakan kokopit itu kan pada prinsipnya itu kandungannya, istilahnya itu ada tanin namanya. Ada zat tanin. Tanin itu harus dicuci dulu.
1: Direndam dulu Pak ya?
2: Direndam dulu, bisa
0: enggak, mengurangi bisa tanin.
2: Tanin itu, dia sama, dia akan mengikat nutrisi. Jadi kalau
0: sama
2: dia
0: kayak air tadi ya?
2: Kalau dia ngikat nutrisi, tanamannya enggak dapat nutrisi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, memang banyak trik-triknya.
0: Memang harus tahu paling enggak ya ilmu dasarnya.
1: Basic-basic.
0: Oke, kita bakal lempar ke audiens. Ada yang pengen bertanya, boleh silahkan. Namanya dulu dong, perkenalan dulu ya, langsung aja nanya ya.
3: Saya Dinton Irawan ingin bertanya ke BRMP nih Pak, dengan presiden ini kan tentang ketahanan pangan lokal juga Pak ya. Nah bagaimana BRMP dulu melihat potensi pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dalam konteks ketahanan pangan lokal ini?
0: Oke, Pak, langsung
2: jawab Pak. Baik, langsung ya. Kalau untuk Bengkulu ya, saya ngelihatnya itu rata-rata di Bengkulu itu pekarangannya masih luas sebenarnya. Masih sangat luas gitu. Karena juga kalau dulu ingat saya kalau satu kapling kan besar ya.
1: Besar, Mbak.
2: Iya, 15 kali enggak ada batas kadang kan. 15 x 100 kali 80 gitu. Luas sekali.
0: Kalau zaman
2: ya, kalau sekarang ya taruhlah mungkin ya 150 gitu. Tapi sebenarnya masih cukup gitu. Ya itu tadi misalnya 3 sampai 5 polybag gitu. Itu kan bisa, itu mudah-mudah banget sebenarnya. Atau kita buat 7 gitu kan, satu polybag satu hari gitu, digilir aja. Jadi kalau untuk potensi wilayahnya masih sangat mungkin kan untuk pekarangan ya.
0: Iya.
2: Masih mungkin kan. Sekarang yang agak susahnya itu budaya instannya ini. Oh, jadi hasil, bagaimana ya. Bagaimana menggugah untuk mau menanam gitu. Nah, kemudian juga mungkin ya untuk ini ya yang juga harus diperhatikan tadi Mbak Anies juga nanam katanya enggak
0: iya,
2: tanamannya enggak bergerak.
0: Nah, gitu ya.
2: Nah, mungkin saya tambahkan gini juga, ada juga yang perlu kita tadi ya, ada 5 hal yang harus ada untuk nanam itu.
0: Apa aja tuh?
2: Ada air, media dulu ya, media tanamnya iya. Dulu, kemudian perlu air, perlu nutrisi, perlu cahaya, perlu kasih sayang.
0: Ya. Nah, bukan cuma pasangan ya Pak yang
2: perlu kasih. Iya, kan harus dirawat. Kalau dirawat tanam berarti kasih sayang kan ya. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, tadi yang pertama media. Media ini kalau kita nanamnya baik di lahan ataupun dalam media misalnya polybag, istilahnya itu harus poros. Poros itu kalau kita kasih air tuh airnya hilang gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau airnya genang, ya alamat besok tanamannya busuk.
0: Benar.
2: Nah, cara ngakalin seperti apa? Bisa kita medianya kita kasih sekam bakar itu bisa. Atau serbuk kayu. Nah, cuma beberapa serbuk kayu harus kita perlakukan dulu. Karena yeah. Kecenderungannya jamur, serbuk kayu ini tumbuh jamur.
1: Jamur.
2: Jadi dikomposkan dulu.
0: Iya.
1: Difermentasi.
2: Difermentasi.
0: Ya nanti bisa langsung ya langsung dipakai enggak gitu.
2: Iya, itu bahaya karena nanti gitu. Yang aman itu tadi ya sekam gitu. Sekam ya. Sekam kan tahu kan ya?
0: Tahu.
2: Iya. Jadi itu untuk media biar medianya poros. Nah, kemudian nutrisi. Selama ini mungkin kita cuma berpikirnya instan ya. Mau nutrisinya misalnya perlunya N. Wah, pupuk Korea.
0: Iya.
2: Pupuk P pakai SP36. Pupuk K pakai KCL. Nah, sebenarnya kalau skala rumahan kita bisa dari mandiri ya istilahnya. Bisa kita gunakan nutrisi itu namanya air lindi.
0: Air lindi.
2: Namanya. Ada yang tahu air lindi nih?
1: Tahu, Pak.
2: Tahu ya.
0: Enggak usah ditanya kalau gitu. Udah tahu pasti.
2: Nah, nanti kalau mau praktek di rumah, ini juga mendukung program pemerintah daerah nih. Air lindi itu cara buatnya kalau di rumah punya dispenser bekas. Nah, itu nanti kan tetap sama bentuknya hampir sama atau dudukannya dipakai galonnya di atas. Nah, cuma galonnya di atasnya dibuka.
1: Dibuka,
2: nanti sisa dapur yang basah, yang plastik ya, yang organik lah, sisa-sisa
1: sayur
2: bawang. Yang masih hijau, nah dimasukin ke situ, nah nanti keran ini kan tetap bisa dibuka tuh, nanti dia kan ada proses itu airnya akan turun, airnya turun, nah itu penuh nutrisi itu di airnya itu, nah nanti limbah kasarnya itu pupuk juga gitu.
1: Pupuk kompos.
2: Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya, melihat perilaku kita mengelola sampah yang tidak bertanggung jawab itu saya geram sebenarnya.
1: Dibakar lah ya.
2: Dibakar lah masih ada tanggung jawabnya. Ini buang sembarangan itu.
0: Benar itu.
2: Iya. Jadi itu sebenarnya solusi. Nah, bagaimana tuh rumah-rumah mau seperti itu?
0: Tapi kalau ada orang-orang yang pakai pup ayam gitu. Ada yang pakai ini juga pup kucing malah.
1: Wah,
0: iya ada juga iya, tuh.
1: Sesat
0: tapi
1: itu.
0: Apakah emang benar itu bisa itu. Berpengaruh gitu?
1: Itu sesat ini. Sesat
0: yang enggak gitu.
1: Kucing itu.
2: Kalau pup secara kucing, ayam, itu sebenarnya gitu. Diatur
0: semua
2: ya.
0: Jenis pup.
2: Sebenarnya itu kan diatur. Kalau yang enggak boleh itu punyanya manusia sama B. Berapa itu nggak boleh ya?
1: Iya. B2 Pak. Pak.
2: Cuma kan kadang ini ya kita tuh kan nggak tahan juga nengoknya gitu.
0: Iya.
2: Nah. Ya tergantung daripada tingkat
0: sia-sia mungkin
2: tingkat
0: kan. Ke ada ngaruhnya gitu.
2: Keterimaan masing-masing lah. Iya, apakah pup itu gitu. Nah, tapi kalau ayam itu biasa.
0: Oke. Mungkin karena tempat-tempat itu ya Bapak ya.
2: Iya.
0: Kita boleh mungkin kasih statement terakhirnya Bapak, harapan dan juga pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin pengen nanam di rumah gitu dari hal sederhana.
2: Saya dulu.
0: Boleh?
2: Oke. Okay. Baik, untuk ini ya untuk di rumah ke depan itu kita sudah mungkin sebagian besar sudah memahami ya. Kita itu ditargetkan tahun 45 ya, 2045 itu sebagai lumbung pangan dunia. Ini didukung kondisi kita sebenarnya, karena kita ya di Asia Tenggara, terutama posisi kita ini memungkinkan untuk sepanjang tahun bertanam. Ini artinya apa? Ada pangsa pasar yang besar, ya. Nah, kemudian juga ada sisi negatifnya. Kalau lumbung pangannya di kita, kita akan dikeroyok dunia nantinya.
0: Ada sisi ya, negatifnya.
2: Karena kan kecemasannya itu nanti di zona subtropis tidak bisa kekurang pangan ya, karena sekarang juga sudah beberapa negara sudah kekurang pangan. Itu kita yang akan diserang.
0: Benar.
2: Nah, kita juga harus pahami sejarah, suatu negara itu dijajah karena sumber daya. Jadi kalau kita tidak menjaga ketahanan kita sendiri, termasuk di sana ketahanan pangan, nah ancaman itu akan menjadi nyata satu saat.
0: Benar. Dari ya, hal kecil jadi, aja Bapak.
2: Dari ya, hal kecil.
0: Dari rumah.
2: Sebenarnya itu besar loh. Ketahanan negara itu harus didukung oleh ketahanan keluarga. Memang harusnya dari yang kecil dulu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Diajarkan sama anak-anak untuk
2: ya,
0: cara bertanam sejak dini.
2: Iya.
0: Itu juga salah satu
2: solusi. Betul. Bapak, ya. Karena juga itu tadi. Bertani itu basic ya untuk bertahan hidup. Iya. Ya, jadi mari kita manfaatkan pekarangan kita minimal untuk kebutuhan sendiri.
0: Benar.
2: Ya.
0: Oke, Bang Cecil, ya, ada yang mau disampaikan? Apalagi mungkin buat teman-teman yang pemula nih ya, pengen coba hidroponik sekarang.
1: Iya. Mulai aja dulu, jangan terlalu banyak perencanaan.
2: Iya.
1: Dimulai.
0: Banyak rencana malah gak jadi.
1: Manfaatkan pekarangan yang ada, manfaatkan barang-barang yang ada. Gak usah langsung berekspek yang tinggi, pakai mesin dan segala macam. Mulai aja dulu dari pekarangan rumah yang ada. Kini itu aja.
0: Karena hal kecil bisa merubah kehidupan gitu ya.
2: Benar.
0: Dari sisi kesehatan,
2: ya,
0: dari sisi ekonomi dan juga masa depan gitu. Kita enggak tahu kalau misalnya kita kan dari Curug kadang-kadang ya, dari daerah pegunungan gitu kan datangnya sayur-sayuran. Siapa tahu mandek di tengah, ada solusinya gitu kan, tanaman di rumah. Makasih banyak buat Pak Hamdan dan juga Bang Cocil yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Kita akhiri podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya Rizka menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti menemani ruang dengar Anda. Dan tadi kita simak bersama podcast Buka Suara dengan tema makanan sehat dari kebun sendiri. Pendengar baru saja menemani Anda yang saat ini tengah beraktivitas. Selamat siang, selamat melanjutkan ya pendengar aktivitas Anda sembari mendengarkan Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik pendengar, sebesar lagi kita akan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau nanti kita akan dengarkan warta berita olahraga. Dewi Koriyati dorong pelestarian tradisi Mincupi Mai Boa Rejang. Untuk informasinya, anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Koriyati mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Mincupi Mai Boa, salah satu warisan budaya suku Rejang yang saat ini syarat makna dan nilai kehidupan. Upaya tersebut diwujudkan melalui semarak budaya Mincupi Mai Boa di Kabupaten Kepahyang, hasil kolaborasi Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan RI. Dewi Koriyati juga menjelaskan secara harfiah, Mincupi Mai Boa berarti bahwa bayi ke air, membawa bayi ke air ya. Namun dalam tradisi masyarakat Rejang, prosesi ini juga disebut dengan makna yang jauh lebih dalam, yakni sebagai simbol pengenalan seorang anak kepada kehidupan lingkungan sosial serta nilai-nilai adat yang akan menjadi pedoman dalam perjalanan hidupnya. Tradisi tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Rejang, nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada adat, serta tanggung jawab dan membentuk karakter generasi penerus, mencerminkan dalam prosesi yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui semarak budaya Mincupiak Maiboa, anggota DPR RI dari daerah pemilih Dapil Provinsi Bengkulu ini menghadirkan ruang edukasi sekaligus pelestarian budaya agar masyarakat khususnya generasi muda semakin mengenal dan memahami makna tradisional menjadi identitas suku Rejang. Nah, berikut terlebih Dewi juga menilai di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus modernisasi, budaya lokal harus tetap menjadi akar yang kuat, memperkuat jati diri masyarakat. Karena itu pelestarian tradisi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan juga komunitas budaya. Nah, mendengar, oleh karena itu ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI, tokoh adat dan budaya, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, mengingat sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan warisan budaya tetap lestari dan relevan bagi generasi mendatang. Nah, mendengar lebih lanjut dengan kegiatan semarak budaya mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur suku Rejang hingga tradisi Mincupi Mai Boa. Mai Boa tidak hanya di

dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga terus dipraktikan dan diwariskan. Nah, itu dia untuk informasinya mendengar mengenai Dewi Koreyati dorong pelestarian tradisi Mincupi Maibewa Rejang. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kita akan tuntaskan menjelang warta berita olahraga. Berikut ini ada satu lagu yang kami hadirkan.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga
1: dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Never Manicur menuju Chalon-Sirlon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Pendengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Pergir, untuk Anda yang hari ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Pergir kali ini dari RRI.co.id, Argentina kembali menunjukkan mental juara dengan memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Inggris secara dramatis di Stadion Atlanta dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, sebagai juara bertahan yang sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar, ini usai mengalahkan Prancis di partai final, Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, Argentina yang tampil dominan harus menghadapi perlawanan keras dari Inggris. Bahkan tim berjuluk Albi Celeste ini sempat tertinggal pada awal babak kedua setelah Anthony Gordon ini mencetak gol pada menit ke-55. Tertinggal satu gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan. Dipimpin sang kapten Lionel Messi, Argentina terus menekan pertahanan Inggris untuk mencari gol penyama kedudukan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Enzo Fernandez ini berhasil mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan kembali harapan Argentina untuk melangkah ke partai puncak. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Lautaro Martinez ini tampil sebagai pahlawan. Penyerang Inter Milan itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 tambahan 2 menit, sekaligus memastikan Argentina menang 2-1 atas Inggris. Nah, berdasarkan statistik pertandingan, Argentina memang tampil lebih dominan. Tim asuhan Lionel Scaloni ini menguasai 64% penguasaan bola dan melepaskan 14 tembakan sepanjang laga, jauh lebih banyak dibandingkan Inggris. Kemenangan ini benar-benar membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dan berpeluang mempertahankan gelar yang mereka raih di Qatar 4 tahun lalu. Di partai puncak, Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Spanyol yang lebih dahulu memastikan tiket final setelah menyingkirkan Prancis. Laga final dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim terbaik sepanjang turnamen. Argentina memburu gelar dunia keempat dalam sejarah mereka, sementara Spanyol bertekad merebut kembali mahkota juara yang terakhir mereka raih pada Piala Dunia 2010. Temukan informasi lainnya seputar Piala Dunia dan juga berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi hanya di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pendengar, di bintuhan musim durian sudah tiba di berbagai ruas jalan, khususnya di Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Penjual durian musiman mulai bermunculan, seperti di lapangan Merdeka Bintuan sepanjang di jalan Kecamatan Kaur Selatan hingga di kawasan Padang Guci, Rabu 15 Juli 2026. Kehadiran pedagang durian musim ini tidak hanya menambah semarak suasana musim durian, tetapi juga menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan keluarga selama masa panen berlangsung. Warga yang datang ini tidak hanya dari Kecamatan Padang Guci saja, tapi juga dari kecamatan lain seperti Kecamatan Kaur Selatan dan Bengkulu lainnya. Berita selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id atau RRI Digital. Terima kasih.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Peringatan ini juga mengedukasi masyarakat mengenai peran penting ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari 3.500 spesies ular ini hidup di berbagai belahan dunia dengan karakteristik berbeda. Sebagian besar spesies ini tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia. Ular sendiri berperan sebagai predator alami yang mengendalikan populasi hewan pengerat dan berbagai jenis hama. Peran tersebut membantu menjaga rantai makanan tetap seimbang di alam penegar. Nah, peringatan ini juga bertujuan menghapus stigma negatif terhadap ular yang sering dianggap berbahaya. Ancaman terbesar bagi ular justru berasal dari kerusakan habitat dan perburuan liar. Secara historis, kata snake sendiri berasal dari bahasa Inggris kuno, snaka. Para ilmuwan memperkirakan nenek moyang ular berevolusi sekitar 174 hingga 163 juta tahun lalu. Fosil ular tertua diketahui adalah Aopis underwoodi dari wilayah Inggris. Fosil ini diperkirakan telah hidup sekitar 167 juta tahun yang lalu. Dan pendengar, ular juga hadir dalam berbagai kisah budaya dan kepercayaan dunia. Kisah Taman Eden, Santo Patrick, hingga legenda siluman ular putih jadi contoh yang dikenal luas. Melalui World Snake Day, masyarakat diajak memahami ular berdasarkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini diharapkan bisa meningkatkan upaya pelestarian satwa dan juga habitatnya. Nah, hari ini tanggal 16 Juli juga diperingati sebagai Artificial Intelligence Appreciation Day. Peringatan ini menjadi momentum mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Nah, ini di pertama kali pendengar diperkenalkan oleh AI Heart LLC pada Mei 2021 yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan juga beretika. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan no semua sebelah sama kamu.
2: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Beberia saat ini menunjukkan pukul 12:14 ya. Tepatnya nanti pada pukul 12:16 kita akan dengarkan azan zuhur berkumandang untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda mendengar.

cerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

cerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan mendengar. Sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk Anda di siang hari ini sudah bersiap-siap untuk istirahat siang sambil makan siang ya. Kami akan temani Anda dengan Warta Berita Daerah.
1: Bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Kamis 16 Juli 2026. Sari Berita. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Bengkulu, Erna Saridewi, menilai pembangunan infrastruktur pelabuhan pulau di Bengkulu belum adil. Provinsi Bengkulu akan kembali menerima tambahan bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku, PMK, dari pemerintah pusat. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi, melontarkan kritik tajam kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 16 Juli. Erna menilai pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bengkulu masih jauh dari kata adil, meski daerah tersebut turut memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Dalam forum tersebut, Erna menyoroti kondisi pelabuhan Pulau Bai yang selama puluhan tahun masih dibayangi persoalan sedimentasi, sedangkan penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat sementara melalui pengerukan berkala tanpa solusi permanen yang mampu mengatasi akar permasalahan. Terlebih jika tidak ada instruksi Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang percepatan penanganan pelabuhan Pulau Bai, pengerukan alur pelayaran kemungkinan besar tidak akan menjadi prioritas. Padahal pelabuhan tersebut merupakan pintu utama distribusi logistik di Provinsi Bengkulu. Belum lagi kedalaman alur pelayaran yang saat ini masih sekitar minus 6,5 meter LWS belum mampu melayani kapal-kapal berukuran besar. Bahkan dengan kondisi tersebut membuat aktivitas bongkar muat masih bergantung pada kapal berukuran kecil maupun proses transhipment yang berdampak pada tingginya biaya logistik. Untuk itu, Erna menegaskan, sesuai amanat Impres nomor 12 tahun 2025, alur pelayaran Pelabuhan Pulau Bai seharusnya ditingkatkan hingga mencapai kedalaman minus 12 meter. Dengan demikian, kapal-kapal besar dapat bersandar langsung di Bengkulu, sehingga distribusi barang termasuk komoditas batubara menjadi lebih efisien dan kompetitif.
1: Sekarang teknologi sudah bagus, saya pikir maaf banget nih kayak proyek-proyekan aja setiap bentar itu dikeruk-dikeruk Pak. Sekarang ini memang sudah posisi alur backwater itu, berasnya itu di minus 6,5 LWS. Nah kita hitung-hitung nih Pak, kalau dikurang UKC itu kan 10-15%. Kata beratnya yang normal itu bisa 5,7 atau 5,5. Kalau ini ke 7 atau 5,2 yang begini, yang masuk cuma bisa kapal-kapal kecil Pak. Dalam instruksi Presiden itu sebenarnya tahapan selanjutnya itu draftnya harus minus 12 Pak, sehingga bisa masuk kapal-kapal besar. Kalau kapal-kapal besar bisa masuk, maka itu batubara tidak perlu transhipment. Siapa yang mau ke Bengkulu Pak? Kalau kosnya mahal, Bengkulu ini jangan dilupakan Pak.
0: Lebih lanjut, anggota fraksi Nasdem ini meminta pemerintah tidak lagi mengesampingkan Bengkulu dalam kebijakan pembangunan nasional, apalagi daerah yang telah berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor kepelabuhan berhak memperoleh perhatian dan pembangunan infrastruktur yang seimbang demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih berasal dari Bengkulu, sehingga sudah sewajarnya bagian dari sejarah Bengkulu dapat diprioritaskan untuk diperhatikan pemerintah pusat. Provinsi Bengkulu akan kembali menerima tambahan bantuan vaksin

0: akan menambah bantuan sebelumnya yang telah diterima Bengkulu sebanyak 20 ribu dosis. Dengan meningkatnya jumlah stok vaksin, cakupan vaksinasi diharapkan dapat diperluas sehingga semakin banyak ternak yang terlindungi dari ancaman penyakit mulut dan kuku.
1: Usulan terbaru ini, usulan dari APBN, ya, kita akan mendapat tambahan lagi ya, 10 ribu lagi vaksin untuk PMK. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibagikan lagi untuk menambah yang kemarin sudah ada.
0: Abdul Hadi menambahkan, pihaknya berharap proses penyaluran vaksin dari pemerintah pusat dapat segera terrealisasi. Setelah vaksin diterima, seluruh dosis akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Bengkulu untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Tambahan vaksin tersebut diharapkan akan memperkuat program vaksinasi yang telah berjalan selama ini. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan hewan ternak, sekaligus meminimalkan resiko kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat penyebaran PMK. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, optimistis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Swiss Green Project akan menjadi langkah besar dan mewujudkan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Optimisme tersebut disampaikan usai peninjauan tempat pembuangan akhir kayu arau di Kecamatan Mana, sekaligus penandatanganan kerjasama. Sinergi strategis ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah pertama di Indonesia yang menjalin kemitraan resmi dengan lembaga asal Swiss tersebut. Dijelaskan Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, sebelum peninjauan lapangan dilakukan, Pemkab Bengkulu Selatan terlebih dahulu menggelar pertemuan virtual melalui Zoom bersama tim Swiss Green Project langsung dari Jenewa. Komunikasi intensif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel sampah di lokasi TPA untuk dianalisis lebih mendalam oleh tim ahli. Kerjasama ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga sistem pengelolaan sampah modern yang ramah lingkungan dapat segera diimplementasikan di daerah. Teknologi yang diterapkan nantinya mampu mengolah serta memilah sampah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomis tinggi bagi masyarakat. Karakteristik sampah yang tersedia di TPA Kayu Arau akan menentukan hasil akhir produksi, seperti pupuk organik maupun produk industri lainnya. Melalui pengolahan berbasis teknologi canggih ini, Pemkab Bengkulu Selatan berkomitmen menciptakan solusi lingkungan yang lestari, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. MPLS SMP Negeri 12 Bengkulu diisi edukasi bahaya narkoba. BNN ajak siswa bentengi diri sejak dini. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Kota Bengkulu menggelar sosialisasi informasi dan edukasi pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada peserta didik baru di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS. Sebanyak 150 siswa dan siswi mengikuti kegiatan yang bertujuan membangun pemahaman sejak dini mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Tim BNN Kota Bengkulu, Depita Arianeka, menyampaikan materi menjelaskan pengertian narkoba dan dampak buruk penyalaannya dan cara pencegahan hingga ciri-ciri seseorang yang diduga menjadi pengguna narkoba. Materi tersebut disampaikan secara interaktif agar mudah dipahami oleh para peserta didik yang baru memasuki jenjang pendidikan menengah pertama.
4: Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Program ini sangat penting bagi anak-anak untuk memahami sejak dini bahaya narkoba agar mereka mampu melindungi diri dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu melakukan gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui kegiatan ini.
3: Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan antusiasme siswa terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. BNN Kota Bengkulu berharap edukasi yang diberikan selama MPLS tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi juga dapat diteruskan oleh para siswa kepada keluarga, teman, dan lingkungan yang tinggal di sekitar mereka. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kepedulian generasi muda, diharapkan terciptanya lingkungan sekolah yang sehat,

0: aman serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dan pos kecamatan Mana, Koramil 40805, Mana Serma Wakimin dan Babinsa Serka Wiwin Effendi mengisi mata muda masa ta'aruf murid madrasah di Man Bengkulu Selatan. Kegiatan ini merupakan pengenalan lingkungan madrasah bagi siswa baru. Pada kesempatan tersebut, anggota Babinsa mengisi beberapa materi seperti pelatihan PBB dan penamaan cinta tanah air. Dari beberapa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, serta membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan para siswa sejak dini. Dalam pelaksanaannya, Babinsa memberikan materi dasar PBB dan Pos Serma Wakimin menjelaskan bahwa latihan PBB bukan sekedar melatih gerakan baris berbaris, tapi juga membentuk sikap disiplin, kepatuhan terhadap aturan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang akan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari maupun selama menempuh pendidikan. Keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, sekaligus upaya membina generasi muda agar memiliki karakter yang disiplin, berjiwa nasionalisme, serta mampu menjadi pelajar yang berprestasi dan bertanggung jawab. Berikut wawancara singkat bersama Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta BMPS Kota Bengkulu yang juga adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu tentang kondisi sekolah swasta yang kekurangan penerimaan siswa baru pasca PPDB tahun ajaran 2025-2026. Berikut kita simak bersama.
2: Berikut wawancara singkat bersama Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta BMPS Kota Bengkulu Sutanpri yang juga adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu tentang kondisi sekolah swasta yang kekurangan penerimaan siswa baru pasca PPDB tahun ajaran 2025-2026.
3: Baik,
4: Pak, gimana? Setelah memasuki tahun ajaran baru, informasi yang masuk ke swasta atau masih ada yang bertahan untuk masuk negeri, Pak? Belum dapat sekolah?
3: Sebenarnya negeri itu kan kurang dari kuota yang telah ditawarkan itu, ya. Jangankan swasta, negeri itu kan kurang, siswanya kan memang tidak ada, memang terlalu banyak, seperti berapa SMK itu kan kurang. Sekarang itu kan siswa itu harus sekolah, tidak boleh siswa tidak sekolah, artinya di negeri itu sudah melebihi kapasitas.
4: Jadi melebihi kapasitas. Tahun ini kurang siswa?
3: Jelas, coba kita ambil lulusan SMP, kalau tahun-tahun 10 tahun yang lalu saya hafal lulusan SMP itu 6.500 lulusan SMP MTS sekota lulusannya. Sedangkan kursi yang ditawarkan untuk SMP, untuk SMA, SMK, MA negeri swasta itu lebih dari 12.000. Nah, negeri saja, negeri itu lebih dari di 8.000-9.000. Nah, siswa taman itu berapa? Sekolah taman itu. Nah, okay, sekarang dikatakan ada yang masuk dari luar kota. Luar kota itu tidak sampai 500 paling banyak setiap tahunnya. Memang tidak ada orang-orangnya, tidak ada. Bayangkan saja, dulu SMA 5 itu paling kencang itu 6 kelas dari mahasiswa. Sekarang berapa? 12 kelas. Hampir rata-rata SMA di kota ini hampir rata-rata 12 kelas. Tambah lagi SMK, SMK 7 itu posisi sekarang di 7 kelas, dia baru 6 kelas setengah. Nah, belum SMK, SMK 4, SMK 2, SMK 1, SMK 3. Nah, coba dihitung seluruhnya itu sudah sangat banyak. 17.000 kan 500 lebih, berarti kan masuk satu sekolah saja negeri. Yang mungkin yang belum 12 kelas itu kan yang pinggir-pinggiran, mungkin di SMA 10, SMA 9. Ya kan, SMA 11. SMA 11 pun malahan sekarang sama kayak paket C, sudah membuka sekolah kelas PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, berarti kan ke negeri saja seperti itu.
4: Tahun ajaran baru ini dari yang masuk laporan ke BMPS yang sekolah swasta untuk
3: prolog. Rasanya itu, ya rasanya itu mereka itu enggak tega melaporkannya. Saya yakin ya, mereka kan enggak dapat, paling-paling lah hitungan jari lah, 10, 5, 8. Saya nggak tega juga menanyakan dengan kawan berapa dapat.
4: Kan kemarin kan ada yang bermasalah yang untuk tahun ajaran yang sempat melapor ke DPRD, yang SMA 5. Yang untuk sekarang, untuk sekolah-sekolah favorit itu, kalau laporan yang kita dapat seperti apa, Pak?
3: Tidak ada. Dan itu disebarkan ke sekolah negeri. Yang tidak ada sekolah 5 masuk ke sekolah SMA 2 ada, SMA 1 ada, distribusinya itu semuanya masuk ke negeri, distribusi di seratusan sekian turun mengkerucut ya, sampai berapa itu di 50, 32, jadi itu distribusinya sekolah negeri. Kita tidak dapat.
4: Artinya, itu tidak ada minat siswa untuk bersekolah lebih tinggi ke sekolah swasta IT kayak gitu, Pak, ketimbang yang negeri-negeri sekarang, makanya kita juga kesulitan untuk dapat siswa.
3: Sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya sekolah itu kan hak azazi manusia, hak azazi orang tua, itu kita katakan kuncinya di situ ya. Tetapi itulah gunanya pemerintah. Pemerintah itu juga menganalisis, mengarahkan posisinya di mana. Oh, sekolah itu sebenarnya itu. Tidak salah sebenarnya. Sekolah itu kan berkompetisi semuanya. Tujuan sekolah itu kan sama, mencerdaskan anak bangsa. Tetapi itulah gunanya pemerintah. Dan kalau tidak ada pemerintah, namanya hukum rimba. Siapa kuat saja. Nah, hak azazi itu ya kita betul-betul. Mau dia sekolah di mana pun, mau di negeri, mau di swasta, mau di IT, mau tidak IT, tidak masalah. Tetapi kan ada regulasi yang mengatur. Siapa regulasi yang mengatur? Ya, pemerintah. Siapa pemerintah yang ada di kita? Ya, pemerintah SMA, pemerintah provinsi. Untuk SMP, SD, pemerintah kota yang mengatur. Nah, kalau tidak ada itu kan untuk apa namanya pemerintah? Kalau ya, namanya kita pertarungan bebas saja, nih, hukum rimba saja yang berlaku.
4: Iya.
3: Nah, begitu.
4: Kalau tahun ini di SMA 4 seperti apa, Pak?
3: Kita dapat satu kelas. Dapat satu kelas. 30-an, 32.
4: Kalau dibandingkan tahun yang lalu dengan tahun ini?
3: Turun. Dari kemarin kita 2 kelas, ini jadi 1 kelas. Ini alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa kita lakukan, ya kan? Dengan beberapa ya cara-cara kita lakukan, dan itu ya rata-rata ya kan kita banyak ambil dari daerah juga, dari dalam kota itu nggak ada lagi, karena siswa yang berada di zona itu ya harus masuk ke sekolah negeri, tidak boleh ditolak, ya kan begitu aturannya.
4: Oke, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta BMPS Kota Bengkulu yang juga adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu tentang kondisi sekolah swasta yang kekurangan penerimaan siswa baru pasca PPDB tahun ajaran 2025-2026.
1: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Bengkulu Selatan bersama penyuluh keluarga berencana Kecamatan Pasarmana melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menjelaskan kunjungan ini dalam rangka menyerahkan piagam penghargaan atas keberhasilan sekolah tersebut dalam mempertahankan klasifikasi paripurna Sekolah Siaga Kependudukan SSK. Piagam ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dan mengimplementasikan program SSK secara berkelanjutan. Ferry mengungkapkan melalui penghargaan ini, DP2KB P3A Bengkulu Selatan berharap SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dan mengintegrasikan pendidikan kependudukan keluarga berencana serta pembangunan keluarga ke dalam lingkungan pendidikan. Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI mendorong pelestarian sejarah dan budaya Rejang sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan jati diri masyarakat Bengkulu, mengingat nilai-nilai budaya lokal dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati dalam kegiatan Semarak Budaya Sejarah Budaya Rejang kerjasama Kemendud dengan Komisi 10 DPR RI di Curup Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Menurut Dewi, sejarah merupakan akar yang membentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, ruang edukasi dan pelestarian budaya harus terus diperkuat agar warisan luhur masyarakat Rejang tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Ia mengatakan budaya Rejang tidak hanya kaya akan tradisi dan adat istiadat, tapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal, semangat gotong royong, serta penghormatan kepada para leluhur yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu menambahkan, pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Makanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya daerah. Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI, para budayawan, tokoh adat, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pelestarian budaya lokal di Bengkulu. Bahkan dengan kegiatan ini juga mampu menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda terhadap sejarah dan budaya Rejang, sehingga warisan budaya tersebut tetap lestari, serta menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas budaya Bengkulu di tingkat nasional. Argentina ke final Piala Dunia 2026 usai kalahkan Inggris 2-1. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Argentina kembali menunjukkan mental juara dengan memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Inggris secara dramatis di Stadion Atlanta dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai juara bertahan yang sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar, usai mengalahkan Prancis di partai final, Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Argentina yang tampil dominan harus menghadapi perlawanan keras dari Inggris. Bahkan, tim berjuluk Albi Celeste sempat tertinggal pada awal babak kedua setelah Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55. Tertinggal satu gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan. Dipimpin sang kapten Lionel Messi, Argentina terus menekan pertahanan Inggris untuk mencari gol penyama kedudukan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Enzo Fernandez berhasil mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan kembali harapan Argentina untuk melaju ke babak pantai puncak. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Lautaro Martinez tampil sebagai pahlawan. Penyerang Inter Milan tersebut mencetak gol kemenangan pada menit 90+2, sekaligus memastikan Argentina menang 2-1 atas Inggris. Alexis McAllister. Kemenangan ini membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dan berpeluang mempertahankan gelar yang mereka raih di Qatar. Di partai puncak, Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Spanyol yang lebih dahulu memastikan tiket final setelah menyikirkan Prancis. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Selatan menyalurkan paket logistik masa panik kepada 4 keluarga korban kebakaran di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban selama masa tanggap darurat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Aki Sardiardi, mengatakan bantuan yang disalurkan ini cukup beragam, mulai dari kebutuhan pangan, perlengkapan rumah tangga, hingga material penunjang untuk kebutuhan darurat. Bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban para korban kebakaran. Selain fokus pada penanganan pasca bencana, BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah sehingga hal serupa tidak terulang kembali. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin 13 Juli 2026 menyebabkan 4 rumah ludes di lahap si Jago Merah. Tidak ada korban jiwa dan peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Camat Ratu Samba, Novi Wahyudi Eskom, menyampaikan apresiasi atas dibukanya gerai Domino's Pizza di Jalan MT Haryono, Kota Bengkulu. Menurutnya kehadiran pusat kuliner baru tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat karena menambah pilihan kuliner modern sekaligus memperkuat geliat sektor usaha di Kota Bengkulu. Novi mengatakan investasi yang masuk ke daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat Ia mengungkapkan kehadiran Domino's Pizza ini telah menyerap banyak tenaga kerja berasal dari kota Bengkulu, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Novi menegaskan pemerintah Kecamatan Ratu Samban siap mendukung keberlangsungan usaha di Bengkulu, dan ia berharap pihak manajemen tidak ragu untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan dukungan, sehingga tercipta kerjasama yang baik dan pembangunan daerah serta semakin banyak kesempatan bagi tenaga kerja lokal yang terampil untuk bergabung dan berkembang bersama dunia usaha. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-73-07079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik pendengar, ada bukan untuk dimiliki ya dari Mita Lestari. Dan lagu tersebut juga sudah menghantarkan kita pada menit 48 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kebersamaan kita untuk di siang hari ini, menyisakan waktu kurang lebih ada 12 menit lagi, kami akan hadirkan satu informasi kembali melalui rri.co.id. Nanti tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda bisa dengarkan Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita dengan rekan kami yang lainnya. Untuk informasi selengkapnya, cek arah kiblat, kemana kaur, manfaatkan fenomena rahdul kiblat secara ilmiah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur menyukseskan Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat melalui kegiatan pengecekan arah kiblat di halaman kantor setempat. Tepatnya kemarin ya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketepatan arah kiblat bagi masyarakat melalui metode ilmiah yang mudah dipraktekkan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ini memanfaatkan fenomena astronomi rahdul kiblat sebagai acuan utama dalam menentukan arah kiblat secara akurat. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman mengatakan bahwa Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat merupakan wujud komitmen dalam langkah menghadirkan layanan keagamaan yang berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penentuan arah kiblat dapat dilakukan secara profesional dan berbasis ilmu pengetahuan. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan bahwa fenomena rahdul kiblat terjadi saat matahari tepat berada di atas Ka'bah sehingga bayangan benda akan mengarah ke berlawanan dengan kiblat. Momen ini dinilai sangat tepat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang arah kiblat secara mandiri. Menurut Lukman, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga memiliki nilai edukasi yang tinggi. Maka memberikan edukasi langsung mengenai cara sederhana menentukan arah kiblat menggunakan bayangan matahari. Menurut Lukman, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial tapi juga memiliki nilai edukasi yang tinggi bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, mendengar, masyarakat diharapkan dapat memastikan arah kiblat di rumah maupun di tempat ibadah secara tepat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Baik, pendengar, tuntas sudah untuk kebersamaan Anda bersama saya, Nisis Mayanti, untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Mohon maaf, pendengar, selama temani ruang dengar Anda bila terdapat banyak kesalahan, dan kita akan jumpa di lain waktu. Dan pada pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan kami Asri Bahri. Selepas ini Anda bisa mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, dan saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Bro, masih di 98,8 FM RRB dengan satu buah lagu dari Lida dengan Kenatipu di kesempatan siang hari ini ya. Kami menantikan interaksi kamu di 0739-1655 di Prodang Tut Dangdut adalah kita untuk edisi hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2026. Pendapat perdana kita akan sapa dulu, ada siapa di mana? Halo Prodang Tut. Iya, halo, ada siapa di mana?
2: Benoraya.
1: Ada Ripi Nuraya, ada siapa nih? Ada Pak Ete bukan?
2: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Ete, gimana kabar hari ini? Apakah sehat atau bagaimana nih Pak Ete?
2: Agak flu dikit nih Mbak.
1: Oh, lagi flu.
2: Iya, dikit.
1: Oh, dikit ya. Memang lagi musim kok sekarang?
2: Iya.
1: Mbak
2: sudah sehat. Mbak sendiri sudah sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Ete.
2: Gimana, cuaca panas?
1: Oh, luar biasa, Pak Ete. Masih sama.
2: Iya, panasnya ini masih gitu, Pak Ete, ya.
1: Oke, Pak Ete mau rekas lagu apa nih, Pak Ete?
2: Cinta Air Asam, Mbak, ada, Mbak.
1: Cinta?
2: Air Asam.
1: Air Asam?
2: Iya.
1: Kita cari dulu, Pak Ete, ya.
2: Nah, salamnya untuk seluruh pendengar RI Wintuhan. Iya, salam bertugas, Mbak.
1: Oke, Cinta Air Asam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari dulu Pak Ete lagunya ya. Nanti kita siapkan khusus untuk Pak Ete di kesempatan kali ini dengan Cinta Air Asam. Masih kita cari lagunya. Di belakangnya Pak Ete di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita aja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana? Halo. Halo. Aduh, mana suaranya? Enggak ada suaranya nih. Halo. Kayaknya memang kayaknya sinyal kurang nih. Karena tadi ada suaranya terus putus-putus terus enggak ada lagi. Oke, kita akan sapa kembali di 0739-1655. Ada siapa di mana kali ini? Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana?
3: Nanya 11-16.
1: Putra 11-16. Apa kabar hari ini? Hari ini sehat?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Cuacanya panas pun.
1: Wah, sama. Di Bintuan juga panas pun, luar biasa di Bintuan kali ini. Udah berapa hari? Di sana ada hujan enggak sih?
3: Enggak pernah sih.
1: Enggak pernah ya?
3: Iya.
1: Wah, ini memang apa ya, bisa dibilang memang masih lama ini musim kemaraunya itu menurut prediksi dari BMKG.
3: Lumayan panjang ya kemaraunya.
1: Iya, lumayan panjang. Oke, ini lagi ngapain sekarang?
3: Lagi istirahat tengah hari.
1: Istirahat tengah hari. Udah makan siang?
3: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah kalau sudah mah enak ya beraktivitas kalau sudah makan siang.
3: Tidur siang? Sehat kah?
1: Baru sehat, dari suaranya baru balik.
3: Dari flu batuk ya?
1: Iya, ya. Kemarin itu kalau flu batuk itu suaranya langsung hilang, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini setiap kena flu batuk suara langsung habis.
3: Ya kebanyakan sekarang ini mungkin faktor cuaca kayak.
1: Bisa jadi iya juga karena memang faktor cuaca sekarang memang apa ya, bisa dibilang kurang bagus, panasnya juga agak lain gitu, kan beneran?
3: Iya, seharusnya banyak-banyak minum air putih ya.
1: Memang harus berbanyak
3: minum. Dari makanannya pakai yang manis-manisan ataupun es.
1: Iya, kamu suka manis nggak?
3: Enggak.
1: Nggak suka ya minum yang manis-manis ya?
3: Iya. Yep.
1: Kalau teh, kopi itu memang yang pahit.
3: Benar. Kalau saya dikasih gula tapi dikit, kalau kopi enggak sama sekali dikasih gula.
1: Wah, pahit dong.
3: Ya, itu pahitnya itulah obat.
1: Oh, pahitnya obat ya. Oke lah, mau request lagu apa nih Putra 11-16?
3: Aku mau request lagu judulnya Temanin Aku Sayang, vokalnya Iis Iskomah.
1: Temani aku
3: sayang.
1: Temani aku sayang. Dari Iis.
3: Istiqomah.
1: Kita cari dulu ya. Oke, temani aku sayang Iis Istiqomah. Siti Liza ya, dah. Ah, bukan ya. Oh, dari siapa tadi? Isti?
3: Iis Istiqomah.
1: Oh, Iis Istiqomah. Kita cari dulu ya. Boleh sapa-sapanya?
3: Untuk semuanya, tempat terkecuali ucapannya selamat siang dan sore aja. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mm-hmm.
1: Oh, iya.
3: Ada enggak?
1: Temani aku sayang. Ini lagu iya. Dangdut ya?
3: Dangdut.
1: Oh.
3: Terbaru iya. 2026.
1: Itu lagu-lagu viral TikTok nih, berarti. Oke lah kalau gitu.
3: Itu aja Mbak Asli ya.
1: Oke.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada putra 11-16. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut dari Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
4: Tebak dulu dong Mbak Asli.
1: Ini
4: kita hari ini main tebak-tebakan dulu.
1: Penjahat kelamin bukan? PK. Oke, gimana kabar hari ini PK, sehat?
4: Kabarnya sehat. Tapi kantong kering Mbak Asli.
1: Kenapa bisa kering kantongnya? Gara-gara kemarau?
4: Bukan gara-gara kemarau.
1: Terus?
4: Gara-gara kita nggak kerja.
1: Oh, jadi gara-gara nggak kerja kantong kering?
4: Iya, dipotong.
1: Kenapa nggak kerja?
4: Biasalah.
1: Capek?
4: Bukan capek, bandel.
1: Kirain sakit gitu kan? Nah, alasannya kan ada tuh, nggak masuk gara-gara sakit gitu. Ini enggak, gara-gara bandel.
4: Kena skor, Mbak Sri.
1: Kenapa?
4: Kena skor.
1: Oh, kena skor. Itulah makanya. Jangan bandel. Kan akhirnya di skor gara-gara bandel itu.
4: Ya, itu sih akun sama si Mbak Sri aktif orangnya.
1: Iya, tapi aktif ya.
4: Nah, kalau aktif, kalau tanggal 5 cair. Aduh, bagi-bagi dong Mbak Sri.
1: Kita yang minta bagi kalau tanggal 5 cair mah. Beli es cekek gitu boleh. Es cekek kan murah tuh 2000-an. Lumayan.
4: Request lagi dulu Mbak Sri.
1: Boleh, mau lagu apa?
4: Lagu karena musim kemarau. Kantong yang lagi kering. Lagi menderita. Jadi aku ingin request lagu, lagunya, lagu itu loh yang terpidana itu loh.
1: Terpidana?
4: Yang di cover oleh Adela. Tembok derita, Mbak Sri.
1: Oh, tembok derita.
4: Yang di cover oleh Adela.
1: Mau yang versi Adela?
4: Iya.
1: Oke lah.
4: Contoh sedikit Mbak Sri. Salamnya untuk tadi Putra 11-16. Pak Belanya dalam kegantungan ya. Sama di sini Lukang Kule Putra Asa. Masih bersama lagi ya. Itu aja lah Mbak Sri.
1: Itu aja. Oke, baik.
4: Ini lagi goreng-goreng.
1: Goreng apa?
4: Lagi goreng
1: pisang
4: keripik.
1: Oh, keripik
4: untuk kopi.
1: Oke,
4: baik. Kopinya dia nggak melawan.
1: Oke, baik, selamat.
4: Terima
1: kasih, ya. Iya, terima kasih. Oke, PK, selamat ngopi untuk PK ya. Lagi goreng keripik teman kopi. Kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Kali ini ada satu buah lagu pendengar dari Ida Sintia, Cinta Bukan Sayur Asam, spesial untuk yang sudah mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk, mereka masih di 98,8 FM Merah di bintang peringat tembok derita dari Fendik Adela atau Om Adela. Pada kalau gimana kita ke pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, siapa di mana ini?
2: Dengan luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan, oke. Oke, di luar jangkauan, apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Kantong dia ini sehat nih.
1: Kantongnya gak sehat. Sama.
2: Sama.
1: Kantongnya gak sehat, padahal belum ujung bulan ya, baru pertengahan bulan. Oke, mau rekas lagu apa nih?
2: Lagu Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, tapi kayaknya lebih suka lagu ini ya. Sering ya rekas lagu ini ya.
2: Lumayan.
1: Kayaknya di luar jangkauan sering lagu ini direkas oleh dirimu. Apa beda orang?
2: Beda orang kali.
1: Beda orang. Oke, okay, baik. Mau sapa-sapa tuh siapa nih di luar jangkauan?
2: Dengan dia lah naik tadi, pokok ya gegalin sajalah.
1: Gegalin yang sedang dengarkan. Musim durian enggak di situ?
2: Musim durian.
1: Murah.
2: Murah. Bawa pohonnya.
1: Sekarang iya, kalau di bawah pohonnya iya. Kalau di bawah pohonnya kita mah numpang aja gratis ya.
2: Iya, gratis kalau bawah pohonnya.
1: Masalahnya jauh ya.
2: Lumayan
1: ya. Tapi katanya udah nggak banyak lagi di sana.
2: Iya,
1: udah mulai udah mulai habis buahnya. Pantas ya, udah mulai agak mahal lagi sekarang.
2: Pantas ya, mulai mahal.
1: Oke lah, terima kasih di luar jangkauan sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar jangkauan baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu di belakangnya, yaitu di 0739-1655. Atau Anda juga dapat bergabung peringat melalui WA di 0811-790-1655 ya. Oke, kita sapa kembali penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Amir, tapi ini sinyalnya nggak beberapa normal nih.
1: Nggak normal Pak Amir, kenapa nggak normal sinyalnya?
3: Entah, sekarang langsung aja request lagu, langsung ada sinyalnya.
1: Boleh, lagu apa?
3: Aduh, gimana ya, marah nggak Mbak Sri?
1: Ya enggak dong.
3: Aduh, masalahnya ini masih Taman Sama Hine ya, sekali lagi aja nih.
1: Oh, Taman Sama Hine.
3: Lagi dia ya.
1: Lagi dia, oke.
3: Panjang umur, murah rezeki, banyak duit.
1: Amin.
3: Pak Atri ya, doa kerja dari Pak Amin. Tapi selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas, semoga sampai tuntas ya. Bila biar RRI bin Tuhan sekali dengar selamanya ini detik-detik terakhir ya, mudah-mudahan terputar ya.
1: Oke, nanti kita
3: tadi nggak ada sinyal nih.
1: Oh, tadi Pak Amir yang terputus.
3: Tadi nggak ada sinyal ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Iya, tadi sudah masuk Pak Amir ya, tapi terputus karena sinyal kurang bagus. Mungkin sinyalnya lagi kepanasan, karena memang lagi panas. Oke, kita masih menunggu pendengar di 0739-1655, walaupun panas di luar sana ya. Untuk kawasan produk usaha dan sekitarnya saat ini terpantau di ujung sana ya. Agak-agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan ya. Oke, kita masih menunggu di 0739-1655. Satu pendapat terakhir di kesempatan sore hari ini, atau bisa via chat WA kami, kami tunggu. Di 0811-790-1655 ya. Nah, untuk Anda pendengar yang sudah standby dari tadi, yang mendengarkan Pro Dangdut, terima kasih. Sudah berpartisipasi juga terima kasih. Kita kedengarkan dulu. Ini satu buah lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Ada Revina Alvira dengan Tajamnya Karang, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, berikan masih di 98,8 FM Radio Bintu Tuhan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan untuk Pro Dangdut edisi hari ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Beranda Asta Cita di ruang dengar Anda. Jadi terus patok kami di 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program Pro Dangdut selanjutnya.

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendera di Desa Cemagi Badung Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita.

0: yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya peklem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan peklem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, yang itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun.

0: filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari Baris Leman, Baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya Tari Baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan Baris Nego di desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar desa Cemagi itu tahu, oh desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, desa Cemagi, oh di sana ada Baris Nego, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkait dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian Tari Baris Klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, Tari Baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, saat ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini ya.
5: Campuran deh di sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Pak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Pak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenuhi oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan apa itu? Tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak, kita
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya. Bagaimana mau gesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak
5: jadi
6: keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini.
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lima suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadir ke suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah, harus kita pelan mentah-mentah anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah itu yang mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antar NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Ris?
6: Iya mbak. Jadi memang yang terpenting gini pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi pak dalam meningkatkan budaya pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini pak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu pak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini, dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita balik ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya,

0: programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Dikirim.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena
1: membaca sama scroll.
0: Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
1: Okay.
0: Nah, untuk penerbitannya. Hmm. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
1: Bergeser jauh?
0: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
0: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga,
1: keluarga.
0: Ya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: cita-cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

Kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakne awalnya. Jadi Petrakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, ya seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu kan, masih kita carilah tim-timnya. Karena memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkerak kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. STAN Budaya Melayu merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan simak Warta Belajar Sumba.
1: Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu sudah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
3: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, ya lebih tidak merapati untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
4: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: mendistribusikan pemberian makanan tambahan PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Laporan Erlin Vertesa, RRI Palembang.
1: Iya pendengar, RRI dimanapun berada, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori beresiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil beresiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
2: Ini salah satu program dari tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu.
1: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada Juli 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Menurut pendapat masyarakat Bandar Lampung mengenai upaya penurunan prevalensi stunting yang berhasil diimpun reporter M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Fajar Sidik dari Bandar Lampung. Saya melihat upaya penurunan stunting memang sudah banyak dilakukan. Tapi masih ada beberapa kendala. Misalnya, masih ada orang tua yang kurang sadar pentingnya gizi anak dan jarang memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, harga bahan pangan bergizi juga terkadang cukup mahal, sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Menurut saya, selain memberikan edukasi, pemerintah juga perlu memperkuat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan agar program penurunan stunting bisa lebih efektif. Terima kasih.
2: Saya Nana sebagai mahasiswa. Saya sangat mendukung adanya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Menurut saya, program seperti pemberian makan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan edukasi gizi memang sangat dibutuhkan. Jika orang tua memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu resiko stunting bisa berkurang. Harapan saya, program ini terus dijalankan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
3: Halo, saya Kaila sebagai mahasiswa. Menurut

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi Yusli Dar terkait upaya penurunan angka prevalensi stunting.
1: Langsung saja ini Ibu Yuslida, bagaimana angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih, Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin kita bisa melihat merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18% dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S.
1: Apa tuh?
2: Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah wakil gubernur, kemudian di kabupaten kota itu ketuanya adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu Mbak Rizky.
1: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya, di seluruh kabupaten kota?
2: Iya, betul, sudah ada.
1: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2020 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya, kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat. Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak gendri kita. Jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendri, atau program kita ada namanya program Generasi Berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendri inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya

0: Lihat KRR, masih ya, masih ya, teriak KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafsa.
1: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Edukasi keuangan keluarga jadi upaya cegah stunting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan edukasi literasi keuangan kepada pekerja informal dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Hal ini sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Kegiatan Bulan Literasi Keuangan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Keluarga Cermat Finansial, Anak Tumbuh Optimal berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Ishak Zainuddin Pemerintah Kabupaten Belitung pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sapriyadi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Menurut Fajar, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bentuk dukungan dalam pencepatan penurunan stunting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya kerjasama dengan OJK ya. Tetapi kalau BKKBN itu kan dalam penurunan stunting ada program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Terima kasih atas ada bantuan dari OJK. Jadi itu kerjasamanya, sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Ia menjelaskan dukungan yang diberikan dalam program tersebut tidak hanya berupa paket makanan bergizi, tetapi juga melibatkan berbagai mitra Otoritas Jasa Keuangan melalui bantuan pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga edukasi kepada keluarga. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan, edukasi literasi keuangan diberikan agar masyarakat mampu mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak. Ia mengingatkan masyarakat untuk memisahkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan dana yang disiapkan untuk tabungan maupun investasi.
3: Dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga, di mana masyarakat harus paham memisahkan antara kebutuhan harian dan juga untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjol ilegal yang meresahkan dan menjerat keluarga dan kadang-kadang bisa merenggut nyawa ada yang sampai bunuh diri.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal yang dapat merugikan bahkan mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Eko meminta masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila membutuhkan pembiayaan, karena tingkat bunga, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi telah diatur sesuai ketentuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Reporter Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Primadia Pratama mengatakan, pada Juli 2026, beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun, karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, tapi tidak merapati untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski cuaca cenderung cerah dan curah hujan menurun, potensi hujan lokal yang disertai angin kencang masih dapat muncul, terutama pada sore atau malam hari di beberapa kawasan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti kekurangan ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyaman, Kecamatan Pemali merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
2: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut, dan ini cara yang salah satu cara yang terbaik lah, untuk buka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang mempunyai ya, Pak.
1: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Danrem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Lerana Gusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Kasus DBD di Sungai Penuh melonjak. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 88 penderita hingga Juli 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yeprizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yeprizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.

0: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sengipono juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sengipono kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuan.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Di sisi lain, salah seorang warga Bengkulu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
3: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi dalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu.
4: Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Daniel Kiarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju SP Waikanan.

0: Realisasi investasi di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar dan juga berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Nilai investasi di Kabupaten Waikanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Riset Fantri Roza mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Waikanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Waikanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Waikanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Kulunila Pro 1 RRI bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Setelah tadi kita simak Beranda Asta Cita yang disiarkan Pro 1 RRI Jakarta dan disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian pukul 16 tadi telah kita simak juga Warta Belajar Sumba. Pendengar, berikut kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik ya. Ada Noah tadi dengan Biarku Sendiri. Dan sekarang kita ke 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Banyak informasi-informasi yang juga akan terus kami hadirkan menemani perjalanan

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis surat edaran Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi semangat Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau RANA yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat bagi peserta didik. Dalam edaran tersebut disampaikan bahwa pembatasan penggunaan gawai bukanlah bentuk pelarangan total. Sebaliknya, kebijakan ini mengatur agar penggunaan perangkat seperti telepon seluler dan jam tangan pintar tetap berada dalam kendali dan tujuan yang jelas. Dan Kemendikdasmen juga menekankan bahwa gawai masih diperbolehkan digunakan di lingkungan sekolah selama mendukung kegiatan pembelajaran. Namun penggunaannya harus berada di bawah pengawasan langsung dari pendidik agar tetap terarah dan tidak disalahgunakan. Kebijakan ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan pelajar, dan tanpa pengaturan yang tepat, penggunaan gawai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar serta memicu berbagai dampak negatif. Dan tentunya melalui prinsip pembatasan, pemerintah ingin membangun budaya belajar yang aman dan nyaman di sekolah. Lingkungan yang kondusif diharapkan mampu meningkatkan fokus, interaksi sosial, dan kualitas pembelajaran siswa. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensambel gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya sitar.

Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Pramesiuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisasuramadini, Prameswari Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan, dapat dikunjungi pula candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasan.

Kolintang adalah ensembel musik dari Minahasa, Sulawesi Utara, pulau di timur Indonesia. Nama Kolintang yaitu dari tong nada rendah, ting nada tinggi, dan tang nada tengah atau sedang. Mangemoko Kolintang dalam bahasa daerah berarti mari kita bertong ting tang. Akhirnya diputuskan nama instrumen tersebut adalah Kolintang.

Ensemble musik Kulintang ini diperkenalkan secara luas pada tahun 1948. Alat musik ini mirip dengan instrumen gambang di Jawa, dengan jumlah bilah kayu 14-21, dengan memakai sistem tangga nada diatonis Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan stik kayu yang pada bagian ujungnya dililit karet supaya menghasilkan suara yang bulat.

salah satu alat musik daerah yang memberikan banyak manfaat sebagai pemberi semangat hidup, pemberi harapan dan kedamaian berasal dari kawasan timur Indonesia, yaitu Papua dan Maluku. Tifa, sejenis gendang berbingkai panjang dan berkulit sebelah. Cara memainkannya, disandang dengan cara dipukul menggunakan stik kayu, tetapi terkadang langsung dengan tangan. Instrumen musik ini digunakan oleh masyarakat lokal untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kebersamaan. Di banyak tempat, tifa digunakan sebagai alat komunikasi oleh para pembesar untuk mengumpulkan masyarakatnya guna membahas suatu masalah di komunitas tersebut, atau digunakan juga untuk mengiringi tari-tarian maupun nyanyian tradisional. Mozaik Nusantara.

98,8 FM RRI Bintang Peringat Satu Balagu dengan Bengkulu Tepi Laut. Pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita pendengar di Lintas Mitun Sore untuk disiarkan tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan. Saya Astar Bari Pamedar, mohon dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: Saya Muslim.
1: Saya Kristen.
2: Saya Katolik.
3: Saya Hindu.
4: Saya Buddha.
5: Saya Konghucu.
6: Saya orang Aceh.
7: Saya orang Bengkulu.
8: Saya orang Medan.
9: Saya orang Sunda.
10: Saya orang Jawa.
11: Saya orang Bali.
12: Saya orang Papua.
13: Kita adalah Indonesia.
14: Siapapun Anda, dari mana asalnya, apapun agamanya, berbeda suku bangsa, beragam budaya, kita tetap orang Indonesia. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada ragam bahasa yang selalu berbeda. Sebuah keajaiban dari karya manusia, berbalut keramahan khas bangsa beragama, bahasa Indonesia. Budaya Indonesia, hiasan tanah surga, bersatu dalam perbedaan. Indonesia, negeri impian pendiri bangsa, Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi satu petunjuk harapan dan cita-cita bangsa dalam bingkai burung Garuda. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan Indonesia. Kemerdekaan yang selama ini jadi kebanggaan akan terus dikenang dalam kebinekaan. Mari kita jaga keutuhan NKRI demi Indonesia Jaya dengan menjunjung keberagaman dalam balutan Bhinneka.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Baik pendengar RR Binton, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini. Saat ini pukul 18 lewat 4 menit. Pukul 18 lewat 12 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur maghrib ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini sambil menanti tepat pukul 18 lewat 12 menit. Lagu-lagu pop Indonesia, maksud kami pop Islam, dan saya hadirkan untuk kesempatan siang hari ini atau menjelang sore hari ini. Lagu-lagu menjelang sholat maghrib.

akmam.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkan mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugando Fandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Kristawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengeram inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengeram.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa jenis yang dinaikkan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun pertanian semua.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan

0: perlu diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
1: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita

0: asesorar, ¿no? Tanto yo puedo trabajar, tengo una relación, y ahora que yo paso de aquí a tocar. Y ahora que tengo que empezar, yo te puedo pagar, porque yo tuve mi propia, no lo quiero meter, y se me pone muy bien, yo, para que te quede social aquí, no puedo que aquí con retaje aquí, pero eso ya está bien, pero la coca,
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa persentase dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN yang paling terkenal. Tapi memang persentase, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Padmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnaen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan suatu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mungkin pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
4: Jika saksi merasa saat itu keberatan ada intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
4: Yang kamu dulu ya?
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar

0: yang mulia.
1: Seperti itulah.
2: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
3: Ya ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.

0: Sumur Bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
1: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Alhamdulillah Provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK Rintanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit bilangan lahan di sana itu tetap unggul dan ada yang kita tindakan di sini lahannya terima kasih dikasih free alhamdulillah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah yang lain bangun target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya ini akan
0: ruang kelas. Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gido Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terkuras sama kan. Terus sungai bocor. Udah dibangun lagi yang baru. Terima kasih banyak lagi. Sekolah juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan selanjutnya pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gulu dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Simolinga. Dari Gunung Stoli, reporter Munil Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ranting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan toko agama sebagai ujung tombak sosialisasi program

0: sosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
1: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.

0: hasil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
1: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan ikut mereka juga nanti ikut membantu
0: kita. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.

0: intensitas sepak bola, angin lanubar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
1: Luar biasa, ramai sekali masnya.
2: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
1: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
2: Habis malam ini.
1: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada

0: tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa, seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan ke siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik pendengar, tiba saatnya kami hadirkan warta berita daerah untuk edisi malam hari ini. Untuk itu dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya Sirajuddin. Sari berita, Dandim 0408 Bungku Selatan Kaur berkomitmen memperkuat sinergi. Hanya dapat satu murid sekolah sekitar SMPN 26 Bengkulu Tengah diminta stop terima siswa. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Baik, mengawali warta berita daerah malam hari ini, kami awali terkait dengan Bupati Kaur salurkan bantuan 50 juta rupiah kepada Asrama Pendidikan Khusus Layan Khusus PKLK Kaur. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Lili Rahman. Baik, benar. Dan pos Kecamatan Manak Koramil 40805 Manak Serma Wakimin dan Babinsa serta Wiwin Effendi mengisi mata muda atau masa ta'aruf murid madrasah di Man Bengkulu Selatan. Kegiatan ini merupakan pengenalan lingkungan madrasah bagi siswa baru. Pada kesempatan tersebut, anggota Babinsa ini mengisi beberapa materi pada kegiatan tersebut seperti pelatihan PBB dan penanaman cinta tanah air. Dari beberapa kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kekompakan tanggung jawab, serta membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan kepada para siswa sejak dini. Dalam pelaksanaannya, Babinsa memberikan materi dasar PBB dan pos Serma Wakimin juga menjelaskan bahwa latihan PBB bukan sekedar melatih gerakan baris berbaris, tetapi juga membentuk sikap disiplin, kepatuhan terhadap aturan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang akan menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari maupun selama menempuh pendidikan. Keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya membina generasi muda agar memiliki karakter yang disiplin, berjiwa nasionalisme, serta mampu menjadi pelajar yang berprestasi dan juga bertanggung jawab. KKN Universitas Bengkulu, kelompok 214 Desa Linau, Kecamatan Maji, maksud kami, membuat program pemanfaatan sampah plastik menjadi eco-faving block. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
2: Mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu UNIP yang tergabung dalam kelompok UNIP 214 Desa Linau membuat program kerja dengan memanfaatkan limbah plastik. Program yang digagas bertujuan untuk mengatasi masalah banyaknya limbah-limbah plastik di lingkungan sekitar. Inovasi ini mengubah sampah yang semula mencemari pemukiman menjadi produk yang bernilai guna tinggi bagi masyarakat, yakni Eco Paving Block. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan Eco Paving Block ini memanfaatkan berbagai barang tidak terpakai di lingkungan sekitar. Mahasiswa yang mengumpulkan limbah plastik bekas, sisa oli bekas, serta alat masak bekas yang sudah tidak layak pakai. Menurut Koordinator Desa, kelompok KKN UNIP 214 Desa Linau Sabil Alafta Yusuf, proses pembuatan diawali dengan tahapan pembersihan dan pemilahan seluruh material limbah plastik yang telah dikumpulkan. Setelah itu limbah tersebut dicacah menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah dilebur nantinya. Potongan plastik kemudian dicampur dengan oli bekas dan dipanaskan menggunakan alat masak bekas hingga meleleh sempurna menjadi adonan kental. Campuran bahan ini terbukti mampu mengikat material dengan kuat saat proses pencetakan berlangsung.
3: Kelompok 214 Desa Inau, Kecamatan Maji, Kabupaten Kaur, yang dimana program kerja kami kali ini yaitu mengelola sampah menjadi yang awalnya tidak memiliki nilai guna sehingga memiliki nilai guna dan memberikan manfaat, yaitu dengan program kerja Eco Paving Block, yang dimana memanfaatkan sampah plastik bekas, oli bekas, dan alat masak bekas, yang dimana itu menjadi alat dan bahan kami untuk menghasilkan Eco Paving Block.
2: Ditambahkan Sabil, setelah dilepaskan dari cetakan, Eco Paving Block plastik ini diuji ketahanannya agar layak digunakan sebagai fasilitas umum. Produk inovatif ini memiliki keunggulan seperti bobot yang lebih ringan dan tahan terhadap genangan air. Melalui program ini, kelompok KKN UNIP 214 berharap dapat memberikan edukasi kewirausahaan kepada masyarakat Desa Linau. Kedepannya, keterampilan mengolah limbah ini bisa diteruskan oleh masyarakat melalui Karang Taruna dan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Penyuluh Keluarga Bencana PKB Kecamatan Pasar Manak melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, menjelaskan kunjungan ini dalam rangka menyerahkan piagam penghargaan atas keberhasilan sekolah tersebut dalam mempertahankan klasifikasi paripurna sekolah siaga kependudukan atau SSK. Piagam ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan komitmen serta konsistensi SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dalam mengimplementasikan program SSK secara berkelanjutan. Ferry juga mengungkapkan melalui penghargaan ini, DP2KB P3A Bengkulu Selatan berharap SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dapat menjadi contoh yang baik dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, serta pengembangan keluarga ke dalam lingkungan pendidikan. Baik pendengar, warta berita daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui akun media sosial kami di Facebook maupun YouTube. Inilah berita selanjutnya terkait dengan Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur berkomitmen memperkuat sinergi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tendius Afriawan.
4: Komandan Distrik Militer atau Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Letkol Infantri Angga Anugrah memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi bersama yang dilakukan oleh Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur. Kedatangan rombongan Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkokoh hubungan bilateral pertahanan dan keamanan daerah. Pertemuan lintas institusi yang berlangsung penuh keakraban di markas komando ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengamanan wilayah teritorial. Pihak TNI menilai kekompakan yang terjalin erat selama ini terbukti ampuh dalam meredam setiap potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dandim 0408 Letkol Infantri Angga Anugrah berharap kehadiran jajaran Polres ini bisa semakin menambah sinergitas yang kokoh antara TNI dengan Polri di dua wilayah hukum. Melalui komunikasi yang baik, seluruh dinamika tugas serta tantangan sosial yang kompleks di lapangan diyakini dapat diatasi dengan mudah secara bersama-sama.
5: Semoga dengan adanya kehadiran dari Polres baik Bengkulu Selatan maupun Kaur bisa menambah sinergitas antara TNI dengan Polri. Tentunya banyak dinamika yang kita perlu hadapi, tetapi dengan adanya sinergitas antara TNI Polri, semua masalah, semua dinamika yang ada, yang terjadi khususnya di wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur dapat kita atasi dengan mudah dan bersama-sama dapat saling bahu-membahu.
4: Lebih lanjut, Dandi menjelaskan bahwa kalau

0: Bupati, maksud kami Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin optimistis kerjasama antar pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Swiss Greens Project akan menjadi langkah besar dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis teknologi. Optimismenya tersebut disampaikan usai peninjauan tempat pembuangan akhir TPA Kayu Arau di Kecamatan Manak sekaligus penandatanganan kerjasama. Sinergi-sinergitas ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah pertama di Indonesia yang menjalin kemitraan resmi dengan lembaga asal Swiss tersebut. Dijelaskan Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin, sebelum peninjauan lapangan dilakukan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih dahulu telah menggelar pertemuan virtual melalui Zoom bersama tim Swiss Green Project langsung dari Jenewa. Komunikasi intensif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel sampah di lokasi TPA untuk dianalisis lebih mendalam oleh tim ahli. Kerjasama ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga sistem pengelolaan sampah nantinya secara modern yang ramah lingkungan dapat segera diimplementasikan ke daerah. Teknologi yang akan diterapkan nantinya juga mampu diharapkan mampu mengelola serta memilah sampah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomis tinggi bagi masyarakat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Selatan menyalurkan paket logistik masa panik kepada 4 keluarga korban kebakaran di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban selama masa tanggap darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Aki Sardiardi, mengatakan bantuan yang disalurkan ini cukup beragam, mulai dari kebutuhan pangan, perlengkapan rumah tangga hingga material penunjang untuk kebutuhan darurat. Bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban para korban kebakaran. Selain fokus pada penanganan pasca bencana, BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah sehingga hal tersebut tidak terulang lagi ke depannya. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin 13 Juli 2026 yang menyebabkan 4 rumah ludes di lalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun korban diperkirakan mencapai kerugian hingga 600 juta rupiah. Baik, pun tibalah kita berita terakhir malam hari ini, yaitu terkait dengan hanya dapat satu murid sekolah sekitar SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah diminta stop terima siswa zonasi. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami Danu Jogjarto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil langkah tegas guna mengantisipasi krisis peserta didik baru di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah. Pihak dinas secara resmi meminta sekolah-sekolah yang berada di wilayah sekitar atau berdekatan dengan SMP Negeri 26 untuk membatasi penerimaan murid baru, khususnya bagi calon siswa yang secara domisili masuk dalam zonasi SMP Negeri 26. PLT Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026, Sulianto, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk intervensi pemerataan kuota siswa. Sekolah-sekolah tetangga diminta untuk tidak menerima murid baru yang bertempat tinggal di wilayah zonasi utama SMP Negeri 26 agar sebaran pelajar tidak menumpuk di satu sekolah saja.
2: Dan kami sampaikan juga dengan sekolah-sekolah sekitar, sekolah tetangga gitu kan, tolong untuk jangan menerima siswa yang berdomisili di wilayah SMP 26. Karena harus dibagi siswa itu, jangan sampai sekolah itu kosong. Sudah disampaikan, tapi ya balik lagi, kita tidak bisa kondisi di lapangan kan karena banyak faktor sih.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, kekhawatiran pemerintah daerah ini bukan tanpa alasan. Pada penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sebelumnya, SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah mencatat rekor yang memprihatinkan karena hanya berhasil menjaring satu orang murid saja sepanjang masa pendaftaran dibuka. Melalui pembatasan zonasi yang lebih ketat ini, Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah berharap adanya keseimbangan jumlah siswa antar sekolah di wilayah tersebut. Evaluasi menyeluruh juga akan terus dilakukan agar kendala minimnya minat pendaftar di SMP Negeri 26 dapat segera teratasi untuk

0: Keamanan Dunia Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Baik, benar demikianlah Warta Berita Daerah edisi malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya Sirajudin berserta tim teknik Bung Hanif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: FM RRI Bintuhan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

akan nyamuk ini. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhannya untuk nyamuk ini berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu juga kita perlu ya tetap melakukan langkah-langkah pencegahan untuk demam berdarah di musim kemarau ini, seperti gerakan 3M yang harus ini kita galakkan ya, menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, terus juga mendaur ulang barang bekas. Dan gerakan ini menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Selain 3M, juga ada plusnya, langkah plus yang dilakukan. Seperti misalnya menaburkan larvasida, ya, bubuk abate ini ya, yang bisa diperlukan, dan juga membersihkan saluran air. Jadi penerapan 3M plus perlu konsisten ya untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian juga membersihkan tempat penampungan air ini perlu sekali, seperti bak air, bak mandi, ember, toren ya, terus juga drum. Untuk penyimpanan air sebaiknya dibersihkan, disikat satu minggu sekali lah gitu, yang apalagi yang digunakan gitu sehari-hari. Kalau toren mungkin agak susah kali ya, kalau harus bersihkan satu minggu sekali. Paling nggak kalau seperti ember, bak penampungan air, bak mandi gitu, itu perlu dibersihkan terus ya. Dan juga melindungi diri dari gigit nyamuk juga perlu nih. Jadi gunakan lotion anti nyamuk, atau juga kalau tidur pakai kelambu bisa ini ya, langkah-langkah yang dilakukan seperti ini ya. Atau juga memasang kawat kasa anti nyamuk ya kan, di ventilasi di kamar gitu, supaya akses nyamuk jadi terbatas. Dan yang gak kalah pentingnya adalah menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, minum air putihnya juga cukup. Ini juga dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Dan jangan lupa juga untuk aktivitas fisik dan juga olahraga yang meningkatkan kebugaran tubuh.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Sebut K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khusus

Pendengar, hari ini 16 Juli ternyata diperingati sebagai Hari Ular Sedunia. Waduh, ini diperingati di berbagai negara ya. Jadi Hari Ular Sedunia ini peringatan yang mengajak kita untuk memahami pentingnya ular ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi memang momentum ini bertujuan untuk mengurangi anggapan atau stigma negatif terhadap ular yang masih berkembang di masyarakat. Apalagi memang bagi sebagian orang ya, ular ini binatang yang cukup menakutkan ya. Dan berbagai organisasi konservasi juga memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi publik mengenai pelestarian satwa ular ini. Jadi Hari Ular Sedunia ini menjadi kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan ular. Sejarahnya belum terdokumentasi secara resmi sebenarnya sejarah adanya Hari Ular Sedunia ini. Namun dari berbagai organisasi konservasi mulai memperingatinya secara luas sejak akhir dekade 2000-an. Sejak saat itu, Hari Ular Sedunia berkembang menjadi kampanye pelestarian satwa di berbagai negara, dan juga berbagai komunitas reptil juga turut menggelar edukasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Dan tujuannya memang sekali lagi untuk mengubah anggapan semua ular berbahaya bagi manusia. Karena faktanya sebagian besar spesies dari ular ini tidak berbisa dan memilih menghindari manusia. Dan kemudian 16 Juli ini juga dijadikan momentum untuk memperkenalkan berbagai fakta ilmiah mengenai ular ini. Dan juga mengenalkan keanekaragaman spesies yang hidup di berbagai habitat. Kalau dilansir dari National Today, terdapat lebih dari 3.500 spesies ular yang hidup di dunia. Wah, banyak ya. Sekitar 600 spesies berbisa dan hanya 200 spesies membahayakan manusia. Sisanya ya tidak berbisa, tapi tetap ya bagi kebanyakan orang juga menakutkan gitu. Dan ular ini punya peran penting sebagai predator alami, menjaga keseimbangan rantai makanan di alam, dan juga membantu mengendalikan populasi tikus dan juga berbagai hama pertanian. Keberadaan ular juga penting karena menjadi mangsa bagi sejumlah satwa lainnya. Hilangnya populasi ular juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sayangnya, ular menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia yang terus meningkat. Ancaman tersebut meliputi kerusakan habitat, perubahan iklim, hingga perdagangan satwa liar.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Ratu Bengkulu karena informasi dan inspirasi membuka ruang rindu kita malam ini. Ada Nugi, teman baik. Dan selamat malam untuk semuanya. Kita flashback lagi ya di ruang rindu malam ini masih dengan Indo His Classic R90-an lah malam ini kami hadirkan. Dan selanjutnya juga dari band yang satu ini. Siapa yang enggak kenal dengan Best Jam? Bukan Pujangga. Tetap di ruang rindu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

familiar dulu masa remajanya nonton series TV Friends. Nah ini kayak mirip ya sama lagu pembuka serial Friends itu. Ada dua hati dari Bima. Dan kita lanjut.

kali ini menemani Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Kita flashback di Indo Hits malam ini, Indo Hits Lawas. Saya punya juga potret terbujuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ini satu hits milik dari band Arwana yang juga di kemunculan mereka banyak juga dapat penghargaan ya. Lamunanku dari album Nadi Khatulistiwa dari Arwana. Dan kali ini kita ke band yang satu ini juga ada Tato, Satu Senyum Saja.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

hingga saat ini ada Chris Dayanti dengan vokalnya yang masih powerful ya. Ku tak sanggup juga hadir di Ruang Rindu malam ini. Dan kali ini saya juga mau hadirkan boys band Indonesia, Cool Colors, Tataplah.

0: Nanti silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22 beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana Qatar Charity. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, video pada unggahan merupakan hasil rekayasa yang telah dicek menggunakan alat pendeteksi AI, yaitu Hive Moderation dengan probabilitas 99,9%. Berdasarkan informasi juga, Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyampaikan informasi mengenai isu tersebut. Dan juga dilansir dari laman resmi Qatar Charity, yaitu www.qcharity.org, diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah, hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Tidak ada bantuan uang tunai. Dan juga sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air dan sanitasi, pendidikan, gizi, serta pemberdayaan ekonomi. Untuk itu berhati-hati mengenai informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Kita ada di paruh kedua untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini masih terus lanjut hingga pukul 23 nanti. Barusan hadir ada Protonema, Rindu ke Adinda, dan berikutnya kita jelang hadirnya Dewa 19.

0: Ribet sih, tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Malam ini di Ruang Rindu juga hadir Sila Masafan, anugerah yang terindah, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Oke, baik, kita lanjut kali ini. Yang berikutnya ada Java Jive dari tahun 1995, Permataku.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar ini lagu diciptakan oleh Mas Anang, Anang Hermansyah, lewat Hati Bicara dari Ina Rawi tahun 96 ya. Dan berikutnya saya punya Andre Hanusa, KKEB, Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

karya Yofi Widianto dihadirkan Hedi Yunus, Suratku. Dan berikutnya ini juga masterpiece-nya dari Titi DJ, Bahasa Kalbu.

Mendengar Novia Kolopaking juga hadir lewat biar kusimpan rinduku. Dan sebelum berakhir, saya punya pungkasan untuk Ruang Rindu malam ini dari 5 Minutes. Salam terakhir, Ruang Rindu besok hadir lagi mulai pukul 21 hanya di Pro 1 Bengkulu. Tetap bersama kami.

0: Fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
5: Pro 1 FM.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
4: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
3: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
4: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih, sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
3: Waduh.
4: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
3: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
4: Yoi, bener banget.
3: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
4: Kuilah,
3: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam ini. Dan sebelum berakhir, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Renungan Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bengkulu. Kembali berjumpa dalam Renungan Malam. Alkisah Imam Syaqiq Al-Balqi membeli buah semangka untuk istrinya. Ketika disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar. Sang istri pun marah. Imam Syaqiq menanggapi amarah istri itu. Beliau bertanya dengan halus, "Kepada siapa kau marah? Kepada pedagang buahkah? Kepada pembelinya kah? Kepada petani yang menanamnya? Atau yang menciptakan semangka itu?" Kata Imam Syaqiq bertanya kepada istrinya. Istri beliau terdiam, sembari tersenyum. Imam Syaqiq melanjutkan, "Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Seorang petani tentu merawat tanaman yang agar bisa menghasilkan yang baik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa tidak lain kepada yang menciptakan semangka itu." Nah, nasihat Imam Syaqiq menembus sanubari hati istrinya. Sang istri terperangah, terlihat butiran air mata menetes di kedua pelupuk matanya. "Bertakwalah wahai istri, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah." Mendengar ucapan suaminya itu, sang istri merunduk menangis, mengakui kesalahan, redo dengan apa yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan sekeringat pintas ini bisa bermanfaat buat kita. Selamat malam.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah Programa 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siap untuk Anda. Untuk itu teruslah bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Kembali kami mengadakan siaran tradisi hari ini Jumat 17 Juli 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
1: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta.
0: Strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengatakan untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
1: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada.
5: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia juga menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukannya adanya keterlibatan anggotanya.
4: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada banyak antri panjang di lapangan. Sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya, dan kami tadi menemukan ada solusi-solusi, saya pikir nanti ini akan dibawa dengan rapat di pemerintah daerah besok. Mudah-mudahan nanti ada solusi untuk antisipasinya. Yang jelas gini, pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan kepada orang yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
5: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan ketersediaan BBM di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi aman dan normal. Terkait adanya isu kelangkaan, Ferry menjelaskan pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat.
6: Nah, itu nanti kan kita lakukan koordinasi dengan Pertamina, hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina, pada posisi sekarang kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi ya semua normal sih. Ya. Kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya.
5: Sementara itu sebelumnya Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Sebanyak 118 bangunan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan belum bersertifikat atas nama pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
7: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifa mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
8: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
7: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
9: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan. Jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah seperti itu.
10: Targetnya kapan selesai, Pak?
9: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu, untuk tahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat serta tanah di sekolah ini kita selesaikan.
7: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Warga Makassar terbantu dengan adanya stand pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event atau kegiatan yang terselenggara di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Sejumlah warga di Makassar menyambut baik hadirnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak hanya bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga hadir di beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan di Makassar. Salah seorang warga Makassar, Dewi, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mengaku sangat terbantu dengan adanya stan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di berbagai kegiatan atau event. Menurutnya, layanan seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau klinik.
11: Menurutku, sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
10: Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Kafrawi Saenong menilai program tersebut harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis ini belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia.
12: Ya, kalau kita melihat ya, saya sebagai masyarakat dan melihat juga dari pendapat masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, media-media, ya memang ini hanya terlihat di lapisan masyarakat yang ya kita bisa bilang yang mungkin paling dekat fasilitas puskesmas misalnya, yang paling terbawah ya. Mungkin yang di bawahnya sedikit puskesmas ya pustu, tapi kita harus lebih bijak seperti bagaimana misalnya masyarakat yang ada di dataran tinggi, ada yang di pulau-pulau, ada yang di, ya yang 3T itu yang harusnya menjadi perhatian utama, yang sehingga kesehatan ini betul-betul menyentuh masyarakat yang memang.
10: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per Juli 2026, penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 19,71%.
3: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut kami hadirkan informasinya bersama dengan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
14: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
15: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha

0: dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang itu menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
1: Pak, jumlahnya sebatul berapa?
0: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
1: Kali 17 ya?
0: Iya, kali 17.
2: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun, terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bus Tommy Ahmad melaporkan dari RRI Sungai Liat.
4: Seperti daerah antara Kabuk dengan Netlang, itu agak di tengah-tengah hutan.
5: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan, 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
4: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa kan, kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
5: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
6: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pengendalian lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
5: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Flora dan Fauna Bumi Katulistiwa di Pontianak tahun ini tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para pegiat flora dan fauna. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon yang digagas Polresta Pontianak sebagai upaya memperkuat penghijauan kota. Berikut laporan Indri Rizkita dari RRI Pontianak.
7: Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Penanaman dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna Bumi Katulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
8: Menginspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna, termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan.

0: pangan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
1: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
2: Inilah wujud kami, namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
1: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
4: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
5: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan, dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan, program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
4: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu. Apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
5: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
6: Kami para petani, besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
5: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dikelola masyarakat, didukung bini unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz. Baru saja tadi kita ikuti warta berita Pro 3 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Karena kita tidak bisa terhubung dengan Pro 1, jadi kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta pukul 6. Kembali bersama dengan saya kesempatan pagi hari ini benar. Sambil menanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop Indonesia berikut ini.
1: Tuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta